0: informasi selengkapnya.
1: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusdi Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
3: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
4: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas, itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
5: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini, karena nyuwun sewu, kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
6: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
0: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
6: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Renis Prakarta Menutisan melaporkan.
4: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
8: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
7: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
9: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
7: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marijes Webu.
10: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
7: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan official.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak warta berita dari Pro 3 dengan Pro 1 RRI Samarinda. Seperti yang kami sampaikan pada hari ini, merupakan agenda siaran ibadah agama Katolik langsung dari Gereja Santo Lukas. Kami akan segera menyapa rekan-rekan petugas. Ada rekan Nunu Sugiarso yang akan memandu selengkapnya. Rekan Nunu, selamat pagi. Silakan rekan Nunu.
4: Selamat pagi rekan-rekan yang bertugas baik di RRI Samarinda, Pro 1, IKN dan juga Sendawa Kutai Barat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya sehat walafiat dan penuh dengan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026, merupakan hari yang sangat istimewa bagi Paroki Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, Monsinyur Uskup Agung Justinus Harjo Susanto MSF berkenan akan memberikan
5: saudara-saudari terkasih dalam
4: kepada
5: Tuhan
4: 102
5: Yesus Kristus
4: orang krismawan dan krismawati.
5: Kembali teristimewa pada hari Minggu biasa
4: itu,
5: ke-22
4: kepada Anda yang tidak dapat ke gereja karena alasan kesehatan ataupun tugas yang tidak dapat ditinggalkan, mari kita ikuti acara penerimaan Krisma pada pagi hari ini yang tidak diadakan di dalam misa pagi hari ini, hari Minggu biasa yang ke-22. Semoga siaran ini menjadi sarana bagi Anda untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga homili yang nantinya akan disampaikan oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF. Mari kita ikuti dengan ketma.
5: Marilah kita awali perayaan syukur yang menyelamatkan ini dengan mengkidungkan nyanyian pembukaan.

Mendengar terus RRI Samarinda dan juga IKN dan Sendawar Kutai Barat, perlu kami sampaikan bahwa perayaan dimulai dari depan pintu gereja untuk menuju altar, dan 102 kresmawan dan kresmawati telah duduk dengan rapi di dalam gereja. Mari kita ikuti perayaan ini. Bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena tugas pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan ataupun karena gangguan kesehatan, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini.

0: Yang Mulia Bapak Uskup, Diakon, para suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, teristimewa, para calon krisma yang terkasih dalam Kristus, juga saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi ini melalui RRI Rosatu Samarinda, juga RRI Sendawar dan RRI IKN. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat panggilan dan perutusan yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita setia dalam perutusan, teristimewa setia untuk mengikuti Kristus dalam memikul salib-salib kecil kehidupan kita masing-masing. Pada pagi hari ini juga akan dilaksanakan penerimaan sakramen penguatan, sakramen krisma bagi 100 orang yang sudah disiapkan oleh para pembina, para pendamping. Semoga penerimaan sakramen krisma memampukan mereka untuk senantiasa dewasa dalam iman, sekaligus berani dengan tulus mewartakan Kristus dalam karya pelayanan mereka, dalam tutur kata dan tindakan. Semoga kita sekalian melalui perayaan Ekaristi ini juga dimampukan untuk setia mengikuti Kristus, sehingga pada akhirnya kita dapat bahagia bersama dengan Dia dalam kerajaan surga.
1: Telah kita dengarkan kata pengantar dari Pastor
2: Paroki Pastor Ambrosius Labaroeng MSA, agar supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Lagu Tuhan Kasihanilah Kami.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah kuanugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Curahkanlah pula Roh Kudusmu ke atas putra-putrimu yang akan menerima sakramen penguatan. Semoga persatuan yang telah terjalin mesra dengan Kristus Putramu semakin menumpukan mereka menjadi saksi Kristus di dalam keluarga, setengah jemaat, dan juga di dalam masyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
1: Kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan pertama diambil dari Nabi Yeremia bab 20 ayat 7 sampai dengan 9.
2: Bacaan dari Firmu kitab Yeremia
1: telah menjadi celah dan celah.
2: Kata Nabi Yeremia,
1: sepanjang hari
2: Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Mazmur tanggapan dengan dupren. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan

0: Bacaan kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus
0: kepada jemaat di Roma. Bab 12 ayat 1 sampai dengan 2.
1: Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hatimu

0: bacaan Injil yang diambil dari Injil Sang Yesus Kristus karangan Santo Matius. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang
1: sekali peristiwa Yesus
0: aku,
1: menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya."

0: dengarkan tadi pembacaan Injil yang diambil dari Injil Suci Santo Matius. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Pembacaan Injil dari Santo Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Kita akan mendengarkan homili. Masih bersama kami siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Monsinyur Justinus Arjo Susanto MSF, Uskup Agung Keuskupan Agung Samarinda,
1: maupun yang mengikuti siaran RRI yang terkasih dalam Kristus. Berkat Tuhan bagimu. Kalau kita memperhatikan Injil hari ini, kita pasti mengingat Injil minggu yang lalu. Hari minggu yang lalu dibacakan kutipan dari Injil Matius yang sama dengan hari ini, yang berisi pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Itu pengakuan yang sangat pribadi. Tetapi ketika Yesus mengatakan hari ini bahwa ia akan menderita, akan wafat, dan akan bangkit, maka Petrus protes. Mengapa dia protes? Karena pengakuan akan Yesus yang adalah Mesias, Putra Allah yang hidup itu disertai dengan sebuah sikap yang kiranya tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena pengakuan akan Yesus Sang Mesias itu disertai dengan sikap bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja politik. Dan kerajaannya akan menjadi besar, kerajaannya akan menjadi kuat. Maka kerajaan Israel akan lepas dari Roma dan berdiri sendiri merdeka. Dan efek baginya adalah bahwa dia pasti akan mendapatkan kedudukan karena dekat dengan Yesus. Apalagi dia mengakui Yesus sebagai Sang Raja yang terurapi, Sang Mesias. Maka ia masih berpikir mengenai apa yang akan saya terima ketika Yesus menjadi raja. Apa hasil pengakuan saya ketika saya mengaku Yesus sebagai penguasa? Dan Yesus hari ini mengoreksi pengakuan seperti itu. Yesus mengoreksi dengan mengatakan bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikutku harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Pasti ini mengagetkan, karena kata-kata itu kata-kata yang tidak enak. Berlawanan atau tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Petrus, yaitu ketika mengakui Yesus sebagai Sang Mesias yang terurapi, Sang Raja, maka akan mendapat sesuatu. Sedangkan di sini Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikuti aku justru harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Apa artinya? Menyangkal diri berarti tidak mengikuti kecenderungan-kecenderungan manusiawinya. Nah, mendapatkan kedudukan itu kecenderungan, salah satu kecenderungan manusiawi. Mendapatkan kesenangan itu kecenderungan manusiawi. Mendapatkan kenikmatan itu kecenderungan manusiawi. Mendapatkan harta itu kecenderungan manusiawi. Maka menyangkal diri adalah menyangkal kecenderungan-kecenderungan manusiawinya yang pada umumnya tidak baik, bahkan jahat. Itu yang harus disangkal. Tidak mudah. Hari ini kita juga mendengarkan kutipan dari kitab Nabi Yeremia. Dia dipanggil dan diutus menjadi seorang nabi. Dan pasti dia juga bangga diurapi menjadi seorang nabi. Tapi ketika ia menjalankan tugas sebagai seorang nabi, nah, bahkan dimusuhi oleh orang-orang, banyak orang bahkan mau disingkirkan karena menyatakan kebenaran yang datang dari Yahweh. Karena seorang nabi adalah juru bicara Yahweh. Dan dia pernah mengatakan, aduh saya menyesal bahwa saya menjadi seorang nabi. Karena ternyata tidak enak. Tapi tadi dikatakan bahwa dalam dirinya ada senyala api, nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Dan saya tidak bisa menguasainya. Maka ketika menjadi seorang nabi, meskipun sulit, meskipun itu tidak enak, meskipun mendapat tantangan, tapi ternyata panggilan seorang nabi itu tidak bisa dilepaskan dan dia tetap menghidupinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus juga berarti memanggul salib atau memikul salib. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan sengsara dan menderita. Tapi seorang yang memikul salib adalah seorang yang memilih untuk berani berkorban untuk kepentingan bukan dirinya, tapi untuk kepentingan pihak lain, untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Itulah memikul salib. Ada deritanya. Ketika kita misalnya di keluarga, bapak itu bekerja, pasti ada deritanya, ada pengorbanannya. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Ini memikul salib. Karena ada penderitaan, ada pengorbanan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarganya.

tapi diberikan untuk kepentingan sesama. Waduh, kalau untuk diri sendiri mesti mengatakan, aduh, daripada diberikan kepada mereka bisa untuk jajan, beli pentol atau beli apa. Tapi ini diberikan kepada mereka. Jadi memikul salib bukan berarti menderita karena sakit misalnya. Bahkan itu pun juga menjadi bisa menjadi bagian dari memikul salib ketika derita kita kita serahkan kepada Allah. Dan seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, derita saya ini saya maksudkan dipersatukan dengan penderitaan Kristus demi keselamatan dan pertobatan orang berdosa. Ini memikul salib. Jadi bukan menderita dan stop di situ, tapi menderita untuk apa? Menderita untuk siapa? Ada orang yang berani menderita bahkan dengan risiko yang besar, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi misalnya. Oh, ini risikonya besar ya, bisa ketangkap KPK. Berani untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau berani menanggung risiko seperti itu bukan memanggul salib. Itu justru memberikan derita kepada orang lain ketika saya mengambil hak orang lain untuk kepentingan saya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka sebagai orang yang mau mengikuti Kristus, kita hendaknya betul-betul menyadari bahwa kita memang dipanggil untuk memikul salib. Berani untuk menderita, rela untuk menderita bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan sesama. Dan yang ketiga adalah mengikuti Kristus. Berarti apa? Semakin menyerupai dia. Mengikuti dia berarti semakin menyerupai dia. Menyerupai dia itu seperti apa? Berani memberikan diri bahkan secara utuh dan penuh, disertai dengan penderitaan bahkan dibunuh, agar supaya manusia yang lain atau semua manusia ditebus dosanya dan diselamatkan. Artinya menuju kepada kesempurnaan dalam pemberian diri kepada Allah yang mewujud dalam pemberian diri kepada sesama. Ini kesempurnaan kalau kita menjadi seperti Kristus. Nanti dalam tanya jawab atau dalam berkat bagi calon Kristuawan akan ada itu, hendaknya menjadi seperti Kristus. Nah, bagi Anda yang akan menerima sakramen Krisma, diingatkan bahwa Anda hari ini akan menerima ketiga sakramen inisiasi, yaitu Anda menerima sakramen baptis berarti Anda disatukan dengan gereja, masuk dalam gereja, menjadi di bawah naungan kerajaan Allah, kerajaan keselamatan. Dan ketika Anda menerima sakramen mahasuci atau komuni, Anda dipersatukan dengan Kristus secara pribadi. Kristus datang dalam diri Anda dan Anda dipersatukan dalam jemaat, dalam persekutuan jemaat, yaitu komunium. Kalau menerima komuni, kita dipersatukan dalam persekutuan dengan Yesus. Yesus datang dan menjadi satu dengan kita, tapi juga kita dalam komunio, persekutuan jemaat. Dan Anda menerima sakramen Krisma hari ini, Anda dikuatkan, diberi karunia Roh Kudus secara istimewa yang Anda terima pada hari ketika Anda dibaptis, tapi hendaknya ini menjadi efektif. Karena Anda menjadi sudah dewasa, tahu mana yang baik, mana yang sempurna, sebagaimana dalam bacaan yang kedua hari ini kita dengar kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma.

0: Maka ketika Anda sudah disatukan dengan gereja, disatukan dengan Kristus, disatukan satu sama lain dalam persekutuan, Anda sekarang ini diutus keluar. Untuk apa? Untuk mewartakan Kristus, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan, mewartakan cinta kasih, juga mewartakan salib pengorbanan. Maka dari itu Anda yang sudah menerima sakramen Krisma, Anda sekalian yang lain yang sudah menerima sakramen Krisma, ingatlah bahwa memang Anda mendapatkan tugas perutusan itu, yaitu menjalankan kelima tugas gereja yang menjadi sangat jelas, yaitu yang pertama adalah liturgi. Maka ini hendaknya Anda betul menyadari bahwa saya diutus untuk ambil bagian dalam liturgi, bahkan juga ambil bagian di dalam partisipasi. Tapi tidak hanya itu, Anda diharapkan mengembangkan liturgi. Ambil bagian dan mengembangkan liturgi. Anda bisa menjadi petugas-petugas liturgi, seperti kur, membaca bacaan, mazmur, tata tertib, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya liturgi berkembang menjadi baik. Supaya umat terbantu dalam hal liturgi, berliturgi. Yang kedua adalah pewartaan. Anda diharapkan agar supaya ambil bagian dalam pewartaan kepada siapa saja, baik internal gereja maupun eksternal gereja. Internal gereja itu apa? Anda bisa menjadi tim dalam pewartaan, yaitu misalnya temu minggu. Di sana jelas sekali pewartaan kepada anak-anak. Anda juga bisa menjadi tim penerimaan sakramen komuni atau sakramen ekaristi. Anda bisa menjadi tim dalam persiapan penerimaan sakramen Krisma seperti dijalankan oleh para pembina hari-hari ini. Anda juga bisa menjadi guru agama yang mempersiapkan mereka yang akan menerima sakramen baptis, pewartaan. Bahkan juga Anda bisa mewartakan, bahkan dibantu oleh sarana-sarana pada zaman ini, medsos, yang dipenuhi dengan bukan pewartaan kabar gembira, tapi kadang-kadang provokasi, kadang-kadang fitnah, kadang-kadang penghinaan, kadang-kadang pecah belah. Ini pewartaan yang bertentangan dengan pewartaan yang menjadi tugas kita. Justru tugas kita adalah pewartaan seperti diwartakan oleh Kristus, yaitu agar supaya orang semakin mengasihi Allah dan wujudnya semakin mengasihi sesama dan bukan membenci, bukan memecah belah tapi mempersatukan. Bahkan Paus Leo yang ke-14 memberikan pesan agar supaya orang membangun jembatan. Artinya apa? Artinya yang terpisah-pisah bisa dipersatukan. Itulah membangun jembatan. Berdialog dan bukan saling berkelahi dan seterusnya. Rukun dan bukan bermusuhan. Ada orang-orang yang memang bisa mewartakan permusuhan ini. Dan bagi kita, kalau kita betul-betul mewartakan, telah mewartakan untuk, ini yang ketiga, yaitu persekutuan. Agar supaya orang rukun bersatu, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu satu sama lain, menjadi komunio, menjadi masyarakat atau gereja yang penuh dengan persaudaraan, kalau internal. Tapi juga masyarakat yang penuh dengan kerukunan dan damai. Itulah yang mesti juga menjadi kegiatan kita dalam hal persekutuan. Yang berikut adalah keempat adalah pelayanan. Anda diminta agar supaya seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Pelayanan berarti menjadi pelayan. Pelayan itu berarti menjadi hamba. Hamba itu berarti fokusnya adalah orang yang dilayani dan bukan diri sendiri. Maka kalau kita melayani jemaat, hendaknya kita fokusnya kepada jemaat, entah itu di lingkungan, entah itu di paroki, entah itu di keuskupan. Fokusnya adalah agar supaya jemaat atau masyarakat bahkan berkembang. Maka kalau Anda nanti diminta untuk menjadi ketua lingkungan nantinya, itulah pelayanan. Kalau nanti Anda diminta masuk dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki, itulah pelayanan. Bahkan kalaupun Anda nanti mendapatkan kedudukan dalam masyarakat, hendaknya itu juga dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk melayani dan bukan menguasai. Kalau Anda nanti mendapatkan tugas-tugas dimanapun, Anda sungguh-sungguh memegang prinsip bahwa ini adalah yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Dan yang kelima adalah kesaksian. Anda diminta agar supaya menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi Kristus yang menyampaikan kebenaran, saksi Kristus yang menyampaikan keadilan, bahkan saksi Kristus yang menyampaikan cinta kasih. Dan ini hendaknya menjadi pegangan kita bahwa kita hidup ini juga untuk memberi kesaksian mengenai Kristus yang mewartakan kabar baik itu. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari itu semua sebagai kesaksian, maka kita akan terus-menerus kesana atau memberi kesaksian dan tidak bisa ditahan. Tadi dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia, Yeremia mengatakan, seperti ada api di dalam diriku, dalam hatiku, yang sebenarnya mau saya padamkan, tapi tidak bisa. Tidak bisa saya tahan api yang ada dalam hati saya. Maka kalau Anda betul-betul sebagai orang yang dewasa dalam kehidupan iman, ini akan menjadi dorongan Anda untuk keluar dari diri sendiri, menjadi pewarta, menjadi orang pegiat dalam liturgi, menjadi orang yang mewujudkan persekutuan, orang yang mau sungguh-sungguh menjadi pelayan, bahkan juga Anda akan menjadi saksi-saksi yang tangguh. Dan kita percaya kesaksian itu menjadi sangat efektif sebagai sebuah pewartaan. Karena kesaksian mengandaikan teladan, mengandaikan tindak tanduk, mengandaikan perbuatan nyata. Dan kita tahu bagaimana kesaksian jemaat awal ketika mereka memberi kesaksian yang sangat menarik, maka banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, tapi tidak hanya bertanya-tanya, tapi kemudian mereka menjadi orang yang percaya. Paulus yang ke-6 pernah mengatakan, kalau orang Kristiani, orang Katolik memberi kesaksian, maka pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kok bisa ya begitu? Zaman ini kok berkorban? Yang banyak kan mengorbankan orang lain. Tapi zaman ini kok bisa orang berkorban? Apa yang menjadi landasan mereka untuk itu? Bertanya-tanya, dan kalau sungguh-sungguh kita lakukan dengan konsisten dan baik, akan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi orang. Bukan hanya bertanya, tapi juga terbuka hati untuk mengikuti Kristus. Moga-moga dengan demikian, kita sebagai orang Kristiani, sebagai komunitas Kristiani, hidup kita juga menjadi kesaksian, baik itu pribadi maupun bersama, sehingga orang akan tertarik untuk percaya juga kepada Tuhan yang Maha Kasih, syukur-syukur bisa tertarik menjadi orang yang mengikuti Kristus. Kita mohon juga rahmat Roh Kudus agar supaya tetap hidup dalam diri kita, nyalanya tetap bernyala-nyala, tidak pernah bisa dipadamkan, dan kita senantiasa setia kepadanya dengan harapan akhirnya kita akan masuk dalam kerajaan mulia, dalam kerajaan surga bersama dengan Dia yang memanggil dan mengutus kita. Amin. Mari kita hening sejenak.
1: Demikian telah kita dengar homili yang disampaikan oleh Bapak Uskup Agung Samarinda Monsinyur Justinus Hartono.
2: Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
1: upacara
2: kini tibalah kita memasuki upacara penerimaan sakramen Krisma. Sebelum upacara dimulai dengan mengajukan calon-calon penerima sakramen Krisma, kita bersama-sama memohon kepada Allah Bapa agar Roh Kudus berkenan hadir di tempat ini untuk mencurahkan daya kekuatannya kepada saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen Krisma. Marilah para kita berdiri, kita lambungkan lagu, datanglah Roh Maha Kudus
1: yang dibantu oleh Mistinar.

makan yang dibantu oleh adik-adik Mestinar, maka akan diajukan pengajuan calon krisma oleh Pas Paroki kepada Bapak Uskup Agung Monsinyur Justinus Hardjo Susanto, MSF.

0: Kita akan memasuki pengajuan calon krisma dari Pastor Paroki Pastor Ambrosius Labarung MSF kepada Bapak Uskup Agung Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF.
1: Yang mulia Bapak Uskup, kami diserahi tugas memelihara dan membina umat di paroki ini. Kami melihat perkembangan umat yang semakin menggembirakan. Mereka bertekun dalam ajaran-ajaran Kristus dan berusaha untuk menghayatinya. Sebagian dari mereka sudah menginjak kedewasaan Kristiani. Dan setelah dipersiapkan oleh para pembina di paroki Santo Lukas Samarinda ini, kini kami menghantar mereka ke hadapan Bapak Uskup agar sudi memberikan pengurapan Roh Kudus bagi putra-putri paroki ini sebagai tanda kedewasaan Kristiani.
2: Apakah Pastor yakin bahwa mereka sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar benar-benar menjadi orang Kristiani yang dewasa serta layak menerima pengurapan Roh Kudus?
1: Semuanya itu sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh dengan bantuan para pembina di paroki ini.
2: Terima kasih kepada para pembina, kepada pastor paroki dan juga pastor yang lain, serta semua yang mengusahakan agar supaya mereka ini menjadi siap untuk menerima sakramen penguatan, sakramen krisma. Tentu sebelum itu diharapkan agar supaya mereka ini membaharui janji baptis lebih dahulu.
0: Kita masuki pembaharuan janji baptis oleh para peserta krisma.
2: Sebelum menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah Anda akui sendiri pada waktu kalian dibaptis, atau yang diakui oleh orang tua kalian dan wali baptis pada saat pembaptisan. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan saya ini dengan tegas. Jadi, apakah kalian menolak setan dan segala perbuatan serta tipu muslihatnya? Percayakah kalian akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kalian akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kalian akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen krisma dianugerahkan kepada kalian secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah kalian akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal?
3: Inilah iman kita, inilah iman Kristus.

0: Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar sudi mencurahkan Roh Kudus kepada mereka yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah.
1: Sebentar lagi akan
0: Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,
1: Bapak Uskup Agung Monsinyur Justinus Arjosusanto MSF dari kepada masing-masing para calon
0: dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi Roh kebijaksanaan dan pengertian, Roh penasihat dan kekuatan, Roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan Roh takwa kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan.

0: akan memasuki pengurapan dengan minyak krisma. Bapak Uskup akan memberikan minyak krisma kepada masing-masing calon krisma. Mereka maju satu persatu dan didampingi oleh wakil dari penerima krisma. Sekilas tentang sakramen krisma. Sakramen krisma adalah sakramen inisiasi yang diterima setelah sakramen baptis. Sakramen krisma biasanya diberikan oleh uskup, namun bila uskup berhalangan, maka penerimaan ini bisa didelegasikan kepada pastor paroki. Dalam sakramen krisma dilakukan penumpangan tangan dan pemberian minyak krisma atau minyak miron. Sakramen krisma diberikan kepada orang yang sudah dibaptis dan dewasa. Kemantapan iman mengikuti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan sakramen krisma akan mendapatkan pendewasaan iman lebih teguh dengan Kristus, dengan karunia Roh Kudus mengikuti dengan mengikut gereja dengan lebih sempurna, menjadi saksi Kristus di dunia dengan memberikan kesaksian melalui iman dan perbuatan. Dengan sakramen krisma diharapkan agar lebih dewasa dalam iman, memberikan kekuatan iman dan mampu menjauhkan diri dari godaan, semakin setia mengikuti Yesus, dikuatkan sebagai saksi Yesus Kristus melalui iman dan perbuatan. Kekuatan Roh Kudus mengingatkan dan mengarahkan untuk hidup seperti ajaran Tuhan Yesus sendiri, semakin bertanggung jawab dalam melayani Tuhan dan sesama. Dengan sakramen krisma merupakan berkat Roh Kudus yang memilih ikatan kuat dengan gereja dan memiliki perjanjian yang tidak dapat diputuskan secara sepihak. Telah kita ikuti tadi, ini penerimaan minyak krisma kepada para calon krisma. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh jamuan surgawi, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab dialah Tuhan kami yang berkuasa sepanjang segala masa. Antifon Komuni. Betapa berlimpah kebaikanmu ya Tuhan, yang engkau sediakan bagi orang yang takut akan dikau. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda, yang masih berlangsung penerimaan sakramen krisma kepada 102 penerima sakramen krisma. Kita akan kembali ke studio melanjutkan siaran pada hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Susanto, Justina Junar, Andi Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiharso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita, selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan selalu memberkati. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran ibadah agama Katolik selengkapnya dipandu oleh rekan Nunu Sugiarso dan juga bersama rekan-rekan kami yang bertugas dari Gereja Santo Lukas Samarinda. Anda kembali bersama saya Ratih Irawan. Kita akan bersama di setengah jam terakhir dalam musik dan informasi.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kota featuring Kikan sudah hadir dengan Long Live Rock and Roll, sudah temani kita di 37 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, peringkat Pro 1 RRI. Di IIM Yamin saat ini masih berawan ya, pendengar Pro 1 Samarinda, apakah ada update informasi dari Anda? Apakah ini berawan atau kabut asap ya? Kalau memang ini adalah kabut asap, pendengar Pro 1, pastikan Anda menjaga diri Anda dari paparan kabut asap tersebut ya. Gunakan masker ya. Kalau Anda keluar rumah ya, lindungi keluarga juga. Tadi pagi saya sudah sampaikan apa saja dampak kabut asap bagi kesehatan, dan tentunya tidak hanya bagi kesehatan tapi juga secara meluas adalah terhadap lingkungan. Saya akan hadirkan ragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kali informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mendapat dukungan Komnas HAM dan PPM LVRI untuk memberantas mafia pangan. Keduanya menilai penguatan tata kelola pangan penting untuk melindungi petani, konsumen, dan kepentingan rakyat. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, juga dihadiri pemuda Pancamarga PPM Legion Veteran Republik Indonesia. Pendengar Pro 1R Samarinda, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan pangan memiliki keterkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan pemerintah berkewajiban memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat termasuk hak atas pangan. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: bawain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Bergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Maaf, Mbak, tahu alamat ini di mana?
5: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
6: Maaf, Mas, kami gak tahu.
7: Mbak, sedekahnya Mbak. Dari pagi belum makan Mbak.
5: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia.
6: Ah, kelamaan. Ini Pak, semoga bisa buat beli makanan ya Pak.
5: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
6: Kenapa sih Ran? Waspada perlu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar rongga di media sosial pada bulan Agustus tahun 2026 yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah secara gratis. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat ke sebuah halaman yang disebut sebagai formulir pendaftaran layanan. Faktanya pendengar, tautan tersebut tidaklah benar dan terindikasi sebagai penipuan ataupun phishing. Halaman yang dibuka melalui tautan media data meminta data pribadi seperti nama lengkap dengan KTP dan nomor telegram aktif, sehingga masyarakat perlu berhati-hati dan tidak memberikan data pribadi melalui akun tautan tersebut. Sementara itu pendengar, Kementerian ATR BPN memang akan menerapkan layanan peralihan hak ataupun balik nama tanah dengan waktu maksimal 10 hari mulai tanggal 17 Agustus tahun 2006 yang lalu. Pada tahap awal, kebijakan ini telah diterapkan di 17 kabupaten kota, namun percepatan layanan tersebut bukan berarti pendaftaran balik nama sertifikat tanah dilakukan secara gratis melalui tautan yang beredar di media sosial. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda jam 10 pagi ini. Saya Ria

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: 97 kemana Melvan, mendengar Perosatuan RS Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riarda bersama dengan Muhammad Ilham dan rekan Ferdi akan siap menemani hari Anda dengan berbagai informasi untuk mengawali hari ini. Mendengar cuaca hari ini di kota Samarinda, apa ya, ini kabut ya, yang saya rasa bukan mendung ya, kabut. Berhati-hati, waspada untuk Anda yang mungkin hari ini ada rencana untuk melakukan kegiatan di luar, utamanya bagi pengendara R2, paling tidak Anda harus pakai masker dan pakai kacamata ya. Agak sedikit pedih ya, saya menuju dari arah seberang menuju ke M. Jamin, perjalanan lebih kurang 20 menit lah ya. Ini cukup membuat Anda sedikit pedih untuk saat sekarang. Dan pendengar, hari Minggu, Minggu merupakan hari Anda untuk beristirahat dan mengisi kembali jiwa Anda. Mudah-mudahan hari Minggu hari ini hari yang membuat Anda bisa happy, pendengar.
3: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Perusahaan Terang Samarinda. Saya buka kawasan Anda, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik untuk kita semua pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini menerbitkan aturan baru yang memperkuat perlindungan pelanggan layanan telekomunikasi. Operator seluler dilarang menghilangkan sisa kuota internet yang telah dibayarkan pelanggan ketika masa aktif paket berakhir. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital SE Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Surat edaran yang diterbitkan tertanggal 28 Agustus 2026 ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 273 garis miring PPU 2025 tertanggal 23 Juli 2026. Meteo Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, menegaskan kuota internet yang sudah diberi pelanggan merupakan hak yang harus dilindungi pendengar. Operator tidak diperbolehkan menghapus sisa kuota secara sepihak maupun membebankan biaya tambahan kepada pelanggan agar kuota tersebut tetap dapat digunakan. Menurut MeoTA, penerbitan aturan tersebut juga merespon banyaknya aduan masyarakat terkait dengan sisa kuota yang hilang setelah masa berlaku paket berakhir.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI 1.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

0: Inspirasi. Wow, kabutnya semakin pekat ya untuk kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Berhati-hati, cara pandang terbatas untuk Anda yang dalam perjalanan yang akan menuju ke arah kota Samarinda ataupun arah sebaliknya. 24 menit tinggalkan dari jam 10 hari ini, pendengar, saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Ada beberapa jenis masker ini bisa menyaring asap karhutla yang menjadi informasi penting ketika kebakar hutan dan lahan karhutla yang bisa menyebabkan kualitas udara ini memburuk, pendengar. Asap karhutla tidak hanya terdiri atas satu jenis zat, tetapi juga merupakan campuran gas. Kemudian ada partikulat dan uap yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Ya, makanya sedikit agak pedih saya tadi ya, karena saya pakai R2. Paparan asap dapat mengiritasi mata dan saluran pernafasan serta memperburuk gangguan pernafasan pada sebagian orang. Oleh karena itu, pendengar, penggunaan masker ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan, terutama ketika seseorang terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Namun perlu dipahami, pendengar, bahwa tidak ada satu jenis masker ataupun respirator, saya betulkan sendiri, respirator yang dapat melindungi tubuh dari seluruh komponen gas yang terdapat dalam asap kebakaran hutan, pendengar. Melansir dari Kementerian Kesehatan, masker dan respirator pada dasarnya ini dirancang untuk mengurangi paparan partikulat ataupun partikel yang terdapat di udara, di mana kemampuannya, perlindungannya pun juga berbeda-beda, pendengar, tergantung jenis masker, bahan desain, hingga cara penggunaannya. Adapun jenis beberapa masker yang perlu Anda ketahui ini akan bisa membantu menyaring asap kebakar hutan. Di antaranya yang pertama yaitu masker N95. Ini merupakan salah satu pilihan yang paling baik untuk mengurangi paparan partikel asap ketika seseorang memang harus berada di luar ruangan dalam kondisi asap yang pekat. Mengutip dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, respirator N95 ini dirancang untuk menyaring setidaknya 95% partikel uji berukuran sekitar 0,3 mikrometer dalam kondisi pengujian standar. Angka 95 pada N95 ini menunjukkan efisiensi filtrasi terhadap partikel dalam kondisi tersebut. Bukan berarti masker dapat menyaring 95% dari seluruh komponen asap karhutla. Perlindungan N95 juga dapat sangat bergantung pada cara pemakaiannya. Masker harus terpasang rapat di wajah sehingga tidak banyak celah antara masker dan kulit. Penggunaan yang tidak tepat dapat membuat kemampuan perlindungannya berkurang, pendengar. N95 juga memiliki keterbatasan. Masker ini dapat terasa kurang nyaman, terutama jika digunakan dalam waktu yang lama. Penggunaan N95 sebaiknya mengikuti petunjuk produsen dan diganti ketika sudah kotor, rusak, atau tidak lagi dapat terpasang dengan baik. Ada jenis yang lain, saya akan terus berwawasan untuk Anda sampai jam 11 siang nanti, pendengar.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Habis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97.6 FM, pendengar perusahaan RRI Samarinda, akan kembali perwasan untuk Anda. Masker-masker apa saja yang bisa menyaring asap karhutla? Berikutnya adalah masker bedah. Masker bedah ini merupakan masker medis yang lebih banyak dirancang untuk membantu mencegah percikan droplet dan penyebaran kontaminan dari pemakainya. Masker ini bukan respirator dan tidak memiliki fungsi yang sama dengan N95, pendengar. Masker bedah tidak memberikan perlindungan optimal terhadap partikulat halus dari asap karhutla karena biasanya tidak menutup wajah serapat respirator. Masih terdapat celah di sekitar hidung dan pipi yang memungkinkan sebagai partikel masuk. Meski demikian, jika hanya masker bedah yang tersedia, penggunaannya tetap dapat menjadi pilihan daripada tidak menggunakan pelindung sama sekali. Hanya saja, pelindungannya terhadap partikulat asap tidak setara dengan respirator yang terpasang dengan baik.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97.6 FM. Selain itu, siaran kami juga

89 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

bagi pengguna di bawah umur 18 tahun pada sebagai bagian dari penyelesaian gugatan dari 29 negara bagian di Amerika Serikat. Dilansir dari Reuters pendengar, Rabu 26 Agustus 2026, kesepakatan tersebut terkait dengan tuduhan platform yang membahayakan anak dan remaja dengan nilai penyelesaian hingga mencapai $18 miliar Amerika Serikat atau sekitar 320 triliun rupiah. Sejauh ini, Meta baru setuju membayar sekitar 70% dari sekitar $12.7 miliar Amerika Serikat dari penyelesaian tersebut secara bertahap selama 10 tahun ke depan. Mereka hanya akan membayar sisanya jika Snapchat, TikTok, YouTube, dan pesaing lainnya melakukan langkah serupa dan membayar jumlah yang sama.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Terus berlanjut di wawasan penggunaan masker yang bisa menyaring asap karhutla, diantaranya yaitu masker kain. Kemampuan masker kain dalam menyaring partikulat sangatlah bervariasi pendengar. Hal ini dipengaruhi oleh bahan, jumlah lapisan, desain, dan kesesuaian masker dengan bentuk wajah. Masker kain yang longgar ataupun memiliki banyak celah tidak dapat memberikan perlindungan optimal terhadap partikel halus dari atap karhutla, dari asap karhutla. Masker yang hanya dililitkan pada wajah juga tidak memberikan perlindungan yang dapat diandalkan. Karena itu masker kain bukan pilihan utama untuk menghadapi paparan asap karhutla. Jika tetap digunakan, masker perlu diganti apabila sudah kotor, kemudian sudah basah dan rusak. Yang terakhir adalah jenis respirator P100 dan jenis yang lain. Selain N95, ada terdapat berbagai jenis respirator seperti N100, R95, R100, P95, dan P100. Huruf dan angka pada respirator ini menunjukkan karakteristik serta tingkat efisiensi filtrasi tertentu. Sebagai contoh, respirator P100 memiliki efisiensi filtrasi sebesar 99,97% terhadap partikel uji dalam kondisi pengujian tertentu. Namun penggunaan respirator dengan tingkat filtrasi lebih tinggi tidak serta-merta berarti lebih sesuai untuk semua orang ataupun semua kondisi. Untuk masyarakat umum, pilihan respirator yang digunakan perlu mempertimbangkan kebutuhan, kenyamanan, kemampuan memasang masker dengan benar, serta kondisi kesehatan masing-masing pendengar.

perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 1.
1: Pendengar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Nahli mencatat ada 34.262 titik panas tersebar di seluruh Kalimantan, dengan 74% terdeteksi berada di kawasan konsesi korporasi. Kawasan ter-

0: dan aturan adat. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosa Terraria Samarinda, saya sudah terhubung bersama dengan rekan Fani yang akan menginformasikan untuk Anda, yaitu perketat benteng pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur. TNI turunkan tim penyuluhan Karhutla dan tim Alfa Karhutla yang terdiri dari ratusan perwira yang tiba di Balikpapan.
1: Laporan terkini.
0: Selamat siang rekan Fani.
2: Ya, selamat siang rekan Arya Arganis.
0: Ya, terkait dengan perketat benteng pencegahan Karhutla, silakan Fani langsung dari Balikpapan. Fani.
2: Ya, saudara pendengar, di mana Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperketat benteng pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Kalimantan Timur, di mana langkah ini direalisasikan melalui pengerahan tim penyuluhan Karhutla dan tim Alpa Karhutla yang tiba di Domber Lanut, Balikpapan. Di mana kedatangan Satgas khusus ini disambut langsung oleh Kepala Staf Kodam 6 Mula Warman Brigadir Jenderal TNI Andi Setiawan. Di mana saudara, tim penyuluhan Karhutla kemudian diarahkan menuju Asrama Haji Balikpapan, sementara tim Alpa Karhutla bergerak menuju Barak Dodikjur 6 Mula Warman untuk bersiap menjalankan misi eksekusi di lapangan. Di mana pengerahan berskala besar ini mengintegrasikan sedikitnya 583 personil gabungan, komposisinya mencakup 50 perwira tinggi dan 533 perwira menengah dari unsur TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Selain menyisir Kalimantan Timur, ratusan perwira ini juga disebar ke 5 provinsi rawan lainnya, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Riau. Di mana Kasdam 6 Mula Warman Brigjen TNI Andi Setiawan menegaskan bahwa pola penanganan Karhutla kini bertumpu penuh pada strategi preventif. Edukasi langsung ke akar rumpun dinilai jauh lebih efektif daripada sekedar memadamkan api yang terlanjur meluas, di mana keberhasilan mitigasi bencana tahunan ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari institusi TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga pelibatan aktif masyarakat setempat. Melalui operasi penyuluhan massal ini, TNI berkomitmen penuh mendukung target pemerintah dalam menekan titik panas atau hotspot, di mana kehadiran ratusan perwira di lapangan diharapkan mampu mengkikis kebiasaan pembakaran lahan ilegal, sekaligus memproteksi ruang hidup yang dan keselamatan warga Kalimantan Timur secara berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kota Balikpapan. Kembali ke rekan Ria Arda.
0: Terima kasih Fani Guntur untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.

97 kemana Mevan mendengar perosan Torari Samarinda. Saya akan kembali berwasan untuk Anda yang pasti semakin pekat ya untuk kawasan M Yamin Raya 8 Samarinda. Kali ini saya berwasan untuk Anda. Pendengar, para ahli menganjurkan agar anak selalu mengenakan masker saat diajak keluar rumah di tengah gempuran polusi udara. Ada beberapa cara agar anak ini mau memakai masker. Anak termasuk kelompok yang rentan berkaitan dengan paparan polusi udara. Dokter spesialis paru Fedi Fitriani Taufik bilang, semakin dini terpapar polusi, anak akan dapat berisiko gampang sakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, asma, dan gangguan pernafasan yang lain, di mana nantinya itu akan menjadi PR seumur hidup. Wow. Pas dewasa muda, menurutnya kondisi kesehatan tidak akan optimal karena asma. Kemudian akan mengalami penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian makin lanjut usianya, ditambah dengan faktor degeneratif menjadi akumulasi dan berefek mengurangi kualitas hidupnya, pendengar. Oleh karenanya, jika memang perlu keluar rumah, anak harus memakai masker. Orang tua pun perlu membiasakan anak untuk memakai masker. Apa dan bagaimana? Saya akan kembali berwasan untuk Anda sampai nanti di jam 12 siang ini.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.titik

rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi

infonya untuk Anda. Padahal Prabowo Subianto Presiden meminta bintara pembina desa Babinsa ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya bakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Arahan itu disampaikan Prabowo saat membahas penanganan karhutla bersama dengan Panglima TNI, para kepala staf angkatan serta sejumlah menteri dan pejabat terkait di kediamannya di Ambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 29 September 2006. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, mengatakan penanganan karhutla terutama di Kalimantan dan Sumatera menjadi salah satu perhatian Presiden dalam pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari. Presiden meminta penanganan karhutla terus diperkuat sekaligus dibarengi dengan langkah pencegahan langsung di tengah masyarakat. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga membahas sejumlah isu strategis lain bersama dengan jajaran TNI dan pemerintah. Salah satu bahasan lainnya yaitu mengenai perkembangan penyesuaian persyaratan perekrutan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Prabowo meminta agar perkembangan kebijakan itu terus dilaporkan sehingga kesempatan masyarakat Dayak pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit TNI semakin terbuka.

0: 1.
1: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya sudah kembali terhubung dengan rekan Fandi Guntur yang saya sekarang berada di Balikpapan, yang akan berbagi dengan informasi untuk Anda pendengar. Pangdam Enamula Warman menegaskan komitmennya TNI menangani dan pulihkan lahan bekas karhutla di Kaltim Kaltara. Informasinya bisa Anda dengarkan langsung dari Fani yang ada di Kota Balikpapan.
1: Laporan terkini.
0: Selamat siang rekan Fani.
2: Ya, selamat siang rekan Ria.
0: Kembali. Langsung dari Balikpapan informasinya. Terkait dengan Pangdam 6 ini berkomitmen untuk menangani dan memulihkan lahan bekas karhutla di Kaltim Kaltara. Fani.
2: Ya, saudara pendengar, Pangdam 6 Mula Warman menegaskan komitmen TNI dalam penanganan karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain pencegahan, penanganan juga pemulihan lahan bekas terbakar dengan menanam kembali pohon di bekas kebakaran lahan dan kemudian lahan gundul serta di bantaran sungai dengan harapan ekosistem kembali normal dan mencegah terjadinya musibah. Berikut pernyataan Pangdam 6 Mula Warman, Mekjen TNI Krido Pramono.
3: Bahwa kita melakukan upaya pemulihan, diantaranya kita tetap melakukan penanaman-penanaman pohon kembali di tempat-tempat yang tadi sudah terkena kebakaran atau gundul bantaran sungai, agar bisa kembali ekosistem normal. Tidak hanya itu, kita juga umpung-umpung yang sudah kita buat, kita hidupkan sumur-sumur yang sudah kita bangun sudah menjadi sumber untuk tadi air bersih, bahkan sampai dengan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran.
2: Ya, saudara pendengar, sebelumnya Kodam 6 Mula Warman telah melaksanakan sholat istisqa yang dilaksanakan serentak di Satuan Komando di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini sebagai ikhtiar batin memanjatkan doa kepada Allah dan agar dilimpahkan rahmatnya berupa hujan. Di mana komitmen bersama pun diwujudkan dengan sinergitas yang dibangun bersama Polri, BPBD, serta Basarnas, kemudian masyarakat. Ini guna penanganan karhutla, di mana masyarakat pun dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun hutan agar menghindari kebakaran yang meluas karena kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan atau ekstrim. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih Fani untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.
4: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu.

97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, terus berlanjut di Samarinda siang hari ini. Bagaimana Anda bisa melindungi buah hati terkait dengan paparan polusi udara dengan menggunakan masker. Nah, masker ini bisa menjalankan fungsinya dengan optimal apabila pas dipakai di wajah. Orang tua perlu menyediakan masker yang memang pas untuk si buah hati. Dan kemudian berikan contoh. Anak mau belajar sesuatu, tentu dari apa yang mereka lihat, terutama hal-hal yang dilakukan oleh orang tua. Jika Anda ingin anak mengenakan masker, Anda juga harus menunjukkan kebiasaan memakai masker. Kemudian memberikan penjelasan, ini penting. Mungkin Anda menganggap anak terlalu kecil untuk diajak diskusi dan tinggal diberikan arahan saja. Padahal anak sejak dini sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, meski responnya memang tidak seperti anak usia sekolah. Anda bisa menjelaskan pada anak situasi kualitas udara saat ini, memberikan contoh kasus yang terjadi sekitar, misalnya ada anak tetangga yang batuk ataupun pilek, dan beritahu juga dia untuk memakai masker agar tidak gampang sakit ya. Nampaknya ini asapnya semakin pekat ya. Untuk kawasan M. Yamin ini semakin gelap kalaupun dibandingkan dari beberapa jam yang lalu saya berada di kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda.

0: Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

masker untuk melindungi si kecil dari polusi udara. Berikutnya dengan latihan, mengajarkan anak memakai masker dengan benar. Orang tua perlu menyediakan waktu lebih longgar saat persiapan keluar rumah. Di awal, Anda bisa memakai masker sebelum pergi dan perlahan biarkan dia memakai sendiri. Kemudian bisa mengecek bila masker sudah terpasang dengan benar, sembari memberikan afirmasi bahwa masker itu akan menyaring udara yang kotor dan mencegah anak sakit. Itu dia wawasan di Samarinda Idola Anak hari ini. Saya terus berlanjut untuk temani hari Anda dengan wawasan, informasi news, lagu-lagu hit di era zamannya sampai nanti jam 2 siang hari. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya ingatkan untuk warga Samarinda sekitarnya, kelapon azan zuhur nanti jatuh pada pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: setiap materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Cak, pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget padahal aktivitas kita gak seberapa?
2: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
1: Bener banget, Cak. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
2: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
1: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
2: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
3: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea timnya 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Ya, kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga.

Asi dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memutar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Sergio Aguero membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Aretsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima

0: Ja, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube...
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
2: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
2: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
1: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach.

0: Wales meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi

Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kubarakan seruan azan syukur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali Anda akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Akan dibuka satu pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita bermatch itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus konsisten aja untuk menjaga bagus.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara

kami mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Dewa 19 featuring dengan Happy Asmara dengan Ini Rindu. Berbeda nuansa dan musiknya, semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Hari Minggu merupakan hari bahagia Anda. Kalaupun memang hari ini Anda tidak ada jadwal yang memang harus Anda lakukan, penting banget, lebih baik ada di rumah ya. Kabutnya untuk kota Samar ini semakin pekat. Kalaupun memang harus keluar, pakai R2, harus pakai kacamata, kemudian juga pakai masker. Karena akan terasa pedih ya, kita keluar sebentar aja. Kalau enggak bisa coba untuk warga Samarinda. Selamat menikmati hari Minggu Anda. Sekali lagi, kalau memang enggak perlu banget, lebih baik tinggal di rumah saja. Pendengar, saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda. Squid Game The Experience ini akan hadir di Jakarta 16 Oktober 2026. Ini pengunjung dapat mengikuti berbagai tantangan interaktif yang terinspirasi dari permainan dalam Squid Game, yang nantinya edisi pertama di Asia Tenggara ini berlangsung di Jakarta, yang sebelumnya wahana ini telah hadir juga di New York, kemudian Madrid, Seoul, London, Sydney, dan Tokyo. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati pengalaman yang begitu fantastis, terutama pengunjung di atas 13 tahun. Nah, kemudian tentunya juga wajib didampingi oleh orang dewasa. Penjualan tiket ini akan dibuka pada tanggal 31 Agustus 2026, di mana harga tiket ini dibanderol mulai Rp299.000 sampai dengan Rp349.000 tergantung hari dan waktu kunjungannya. Kalaupun Anda pecinta dari Squid Game, nah, Anda bisa nanti langsung menyaksikannya ini, pendengar, di penanggalan mulai 16 Oktober.
1: RRI Samarinda Pro 1.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 97,6 Melvan pendengar perusahaan Radio Samarinda, itu dia bersama Vibrasi Zana Julio dengan Yang Pernah Ada. Nggak terasa ya hitnya lagu ini di tahun 2013, bahwa kita saat ini di intermezzo sudah berada di 54 menit tinggalkan dari jam 12 siang hari waktu Samarinda dan sekitarnya. Saya akan kembali berbagi dengan info news untuk Anda pendengar. Kementerian Pariwisata akan membangun museum sementara di Desa Adat Sadil Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB, setelah terjadi kebakaran pada Sabtu 22 Agustus 2026. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, mengatakan pembangunan ini seiring dengan master plan rekonstruksi sebanyak 75 rumah adat dan 69 art shop yang akan dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai pilot project desa adat lain yang rawan bencana. Pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung anggaran rekrutasi rumah-rumah di desa adat Sade. Ia menambahkan pendanaan proses tersebut tidak hanya mengandalkan APBN saja, tetapi juga dari pihak swasta hingga lembaga donor.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Persebaran titik api semakin mendekati kawasan populasi orang utan di sejumlah wilayah Kalimantan, sehingga ancaman terhadap ekosistem dan ketersediaan pangan satwa semakin besar. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menjamin raya sekitarnya kali ini. Berhati-hati, waspada untuk Anda yang dalam perjalanan kemanapun area tuju. Semoga Anda akan selamat sampai di tempat tujuan. Pendengar Barreskrim Polri mengamankan 89 orang tersangka kasus Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Brigjen Muhammad Irhamni, Direktur Tipiter Barreskrim Polri, bilang pencarian pelaku dilakukan secara intensif dan proaktif. Total ada 189 laporan polisi terkait dengan Karhutla yang sedang diproses oleh penyidik.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satria Samarinda, Pas Pen bersama dengan BCL dengan Ku Merindu. Gak terasa ya, sudah 24 tahun yang lalu lagu ini sangat hits kala itu. Pendengar, BMKG mencatat ada sebanyak 9.765 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Data ini dihimpun oleh BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu 30 Agustus 2026 tadi pagi, di mana dari ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2, sementara itu gempa susulan dengan kekuatan paling kecil terdapat bermagnitudo 1,0. BMKG juga mencatat sebanyak 35 gempa susulan ini memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Selain itu, sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat wilayah yang terdampak. Sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan ini masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan dari analisis BMKG pendengar, rangkaian gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka laman klik kami di web kami rri.co.id pendengar.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, penting bagi semua untuk selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan. Tips saat gempa terjadi. 1. Tetap tenang dan jangan panik. Ambil posisi aman segera jika di dalam ruangan. Jauhi jendela, lemari, dan benda yang digantung. 2. Lindungi kepala dengan tangan. Jauhi benda yang berasal dari kaca dan segera cari tempat yang aman. 3. Waspada gempa susulan, sebab bisa terjadi beberapa menit hingga hari setelah kejadian gempa. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Tetap waspada, tetap aman.

0: Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian dan penyelamatan masih terus dikerahkan untuk mengevakuasi korban serta mencari ratusan orang yang hingga kini belum ditemukan. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah. Ada sebanyak 233 jenazah ditemukan di Sitwan dan 158 lainnya di Nava Palarji Timur, dua wilayah yang termasuk paling parah terdampak bencana. Pencarian juga dilakukan di sejumlah distrik lain termasuk di Gorkha, Dading, dan Nowakot. Tim menemukan korban setelah sungai Botihosi dan Trihuli meluap. Kedua sungai tersebut berhulu di kawasan Himalaya, pendengar. Arus banjir yang kuat bahkan membawa jasad korban hingga ke wilayah yang berada di dekat perbatasan Nepal dengan India.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Mbak Fa, pendengar Pro Satria Resa Merinda, saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Pendengar Kodam 6 Bola Warman bersama dengan unsur terkait memulai upaya pemulihan ekosistem dan mengoptimalkan sumber air untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak kebakar hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Timur Kaltim dan Kalimantan Utara Kaltara. Pendengar, menurut Pangdam, pemulihan vegetasi penting untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang kehilangan tutupan pohon akibat karhutla. Penanaman kembali dilakukan secara bertahap dengan melibatkan TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas, ulama, serta masyarakat. Sinergi ini tidak hanya dibutuhkan saat menghadapi bencana, tetapi juga dalam menjaga lingkungan dan menekan resiko karhutla yang dapat kembali muncul selama periode kemarau. Selain penghijauan, pemerintah dan unsur terkait juga mengoptimalkan infrastruktur sumber air yang telah tersedia. Embung yang sebelumnya dibangun kembali diaktifkan untuk mendukung ketersediaan air di tengah minimnya curah hujan. Bergantian dengan Dita Rania, saya pamit undur diri yang akan lanjutkan di Samarinda siang hari ini. Selamat siang dan selamat menikmati sisa libur Anda di Minggu 30 Agustus 2026.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Yang disebut keluarga. Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini, pendengar, berita olahraga sepekan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita

0: Kemenpan HUT ke-81 Republik Indonesia, pengurus cabang Persatuan Lawn Tennis Indonesia Kabupaten Paser berencana menggelar kejuaraan khusus lokal daerah Paser yang bertajuk Independence Day Tennis Tournament 2026, di mana kejuaraan tersebut bakal mulai digulirkan dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 di lapangan tenis Jalan Singa Maulana, Kecamatan Tanah Grogot. Ketua Pengcapel di Paser Ibrahim Ahmad mengatakan yang menarik dari kejuaraan itu yakni pada kelas gembira karena atlet kelas prestasi dengan kelas B yang akan dicampur dalam satu arena. Selain itu juga ada fokus terhadap persiapan atlet Paser dalam menghadapi Porprov Korpi keempat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur sehingga event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet Paser yang akan turun bertanding nantinya.
1: Kita juga singlekan pemain putri. Pemain putri itu yang bakalan untuk mewakili Paser Porprov Korpi.

0: Republik Indonesia 81.
1: Pria yang akrab disapa Bram itu juga menyebutkan bahwa event ini rutin digelar hampir di setiap tahunnya dalam rangka menangkap momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Hanya saja tahun ini cukup berbeda dengan sebelumnya yang menggelar kejuaraan terbuka skala nasional, sebab Bram menjelaskan pada tahun ini setiap daerah khususnya Paser tengah menghadapi gejolak fiskal, efisiensi anggaran, sehingga hanya dibuat lokal saja.
0: Kalau ada anggaran seperti tahun lalu, kami open turnamen, open sekal tim dan se-Indonesia. Ya, karena sempat pemain nasional juga datang, pemain SEA Games juga datang, karena waktu itu ada anggaran dari pemerintah daerah berupa hibah maupun anggaran khusus dari Disporapar ya. Sementara ini ada rasionalisasi anggaran, kami sementara hanya lokalan dulu ya kan, karena kondisi keuangan fiskal. Jadi walaupun tidak sebesar dulu, tapi minimal rutinitas di internal kita tetap berjalan.
1: Sementara ini sudah terdata lebih dari 100 atlet yang mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi, dan Pelti Paser masih membuka pendaftaran hingga menjelang technical meeting pada Kamis 27 Agustus hari ini. RRI Randy Valepi Kusuma.

0: Atlet pencaksilat Samarinda terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Salah satunya Willy Yuliansyah Muhid yang membidik medali emas pada nomor seni ganda putra. Willy bersama pasangannya telah menjalani latihan lebih dari 6 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Porprov. Pengalaman bertanding sebelumnya menjadi modal untuk meningkatkan pencapaian pada ajang tahun ini. Willy mengatakan persiapan panjang tersebut membuat dirinya semakin percaya diri menghadapi persaingan. Uji tanding yang dijalani menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui hasil latihan sekaligus memperbaiki kekurangan sebelum pertandingan resmi.
1: Kalau bisa dibilang kita ini latihan udah lama banget, udah hampir 6 bulan lebih untuk persiapan kami. Bagi saya sendiri tuh ada beberapa kontingen yang tinggi, ada beberapa kontingen juga yang rendah, maksudnya kemampuan atletnya rendah. Jadi kita cuma fokus untuk melawan atlet yang kontingen yang di atas itu.
0: Menurut Willy, persaingan nomor seni ganda putra diperkirakan berlangsung ketat. Ia menilai sejumlah kontingen memiliki kemampuan yang relatif berimbang, sehingga kesiapan teknik dan mental akan menjadi penentu. Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Pasar akan menjadi panggung bagi Willy untuk membuktikan hasil latihan panjangnya. Setelah sebelumnya meraih perunggu, kini ia menatap target lebih tinggi untuk membawa pulang emas bagi Samarinda. RR Samarinda, Nusakula, laporkan.
2: Pengurus Persatuan Lawn Tennis Indonesia Kabupaten Pasar sangat serius mempersiapkan atlet terbaiknya untuk turun bertanding menghadapi berbagai daerah dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 yang mulai digulirkan pada tanggal 14 November mendatang di Tanah Grogot, Kabupaten Pasar. Meski belum mengetahui apakah ada perampingan nomor yang dipertandingkan dampak dari efisiensi anggaran, namun sementara ada 7 kelas yang bakal dipertandingkan, artinya akan ada 7 medali emas yang diperbutkan oleh atlet se-Kaltim itu. Untuk menatap Porprov Kaltim ke-8 nanti, Ketua Umum Pengcapel di Pasar Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa Om Bram itu mengatakan bakal menurunkan 8 atlet dari 4 putra dan 4 putri terbaiknya. Dari atlet tersebut, ia secara realistis menargetkan setidaknya 2 keping medali emas agar bisa meraih pencapaian atau tingkat lebih dari Porprov Kaltim ke-7 pada 2022 lalu di Kabupaten Berau yang meraih 1 medali emas.
3: Koni maupun Dispora memang ada mentargetkan 2 emas, ya kan, karena proyeksinya harus naik dari yang dulu. Karena 2023 yang lalu bahwa Kalimantan Timur dominasi Porprov untuk cabur tenis itu dikuasai oleh Kukar. Ya, dan itu dominan pemain PON semua, pemain nasional juga. Dari 7 medali emas itu hanya terbagi 3 kabupaten. 5 diambil oleh Kukar, 1 Pasir, 1 Kutim. Ya, jadi sangat ironis, mudah-mudahan tahun ini ya bisa lebih dan lebih kompetitif lagi lah.
4: Minimal dipertahankan lah yang sudah.

0: Ada.
1: Mudah-mudahan kita berharap begitu, karena yang namanya proyeksi semua pasti harus naik daripada sebelumnya.
2: Bram pun mempercayai ramuan program dan strategi yang dipersiapkan oleh tim kepelatihan, baik itu putra maupun putri, agar targetan ini bisa direalisasikan, sehingga ia sudah memberangkatkan atletnya untuk TC di kota Solo. Bermodalkan pengalaman dari Porprov sebelumnya, ia yakin dan optimis setidaknya bisa mempertahankan satu keping emas, dan berharap Patriot Olahraga Bumi Dayataka bisa menambah satu emas lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Kejuaraan pencaksilat Wali Kota Samarinda Cup Open 3 tahun 2026 menjadi salah satu ruang pembinaan atlet pencaksilat di Kalimantan Timur. Kejuaraan tersebut digelar untuk memberikan kesempatan kepada atlet menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, keberadaan kompetisi secara berkelanjutan penting untuk menjaga motivasi atlet dan pelatih. Menurutnya, atlet membutuhkan pertandingan sebagai bagian dari proses untuk mengukur hasil latihan dan meningkatkan kemampuan. Andi Harun juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan penyelenggaraan kejuaraan. Pemerintah dan pengurus olahraga perlu tetap mencari cara agar atlet memiliki ruang untuk berkompetisi.
4: Jangan mengeluh, anggaran kita memang terbatas. Tapi jangan mengeluh, kita maju saja. Kalau dulu-dulu hadiahnya besar, kita menyesuaikan. Yang penting ada kejuaraannya. Coba tanya pelatih ini, atlet-atlet senior, kita dulu kalau mau ikut pertandingan silang, boro-boro dikasih bantuan pemerintah. Kadang-kadang kita jual sepeda molor sendiri saking ingin ikutnya di event-event di luar daerah itu.
3: Menurut Andi Harun, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan besarnya hadiah dalam sebuah kejuaraan. Semangat berlatih dan keberanian mengikuti kompetisi juga menjadi bagian penting dalam membentuk atlet yang tangguh. Kejuaraan Wali Kota Samarinda Cup Open 3 diharapkan dapat memperkuat pembinaan pencaksilat secara berkelanjutan. Dari kompetisi tersebut, atlet potensial diharapkan terus berkembang dan mampu membawa nama Samarinda serta Kalimantan Timur pada jenjang pertandingan yang lebih tinggi. RR Samarinda, Nisokula, melaporkan.

0: Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 tidak lama lagi akan segera digulirkan. Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Kabupaten Paser, mempersiapkan komposisi atletnya dengan maksimal, di mana atlet yang baru terbentuk dan didominasi oleh para pelajar Bumi Daya Taka itu kini tengah menggenjot program latihan agar saat pertandingan nanti bisa memberikan penampilan terbaiknya. Seperti yang dikatakan Ketua Pengcap Perbasasi Paser Aji Muhammad Tommy, para pelatih sudah memberikan porsi dan program latihan yang sudah dirancang setelah menggenjot fisik anak asuhnya.
1: Alhamdulillah perkembangan saat ini sudah menuju signifikan terakhir waktu pelaksanaan di BK di Samarinda. Jadi intinya di sini target kita masih tetap seperti biasa softball maupun baseball satu emas satu perak. Ya, palingnya intinya kami masih optimis dengan yang tim-tim yang ada karena mayoritas semuanya hampir semua itu atlet-atlet dari Kabupaten Paser. Ya, rata-rata masih SMA dan juga salah satunya masih ada yang SMP. Jadi saat ini pembinaan bukan hanya untuk korpok ini, jadi kita target kita untuk kedepannya jangka panjang.
0: Selain targetan medali di Porprov nanti, Tommy menargetkan atlet yang sudah dibina ini bisa menjadi bagian skuad baseball maupun softball Kalimantan Timur dalam menghadapi event kejuaraan nasional maupun multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional. Hanya saja, program pematangan atlet dalam mengikuti kejuaraan di luar daerah harus urung karena masalah efisiensi anggaran, sehingga Perbasasi Paser mencari alternatif lain.
1: Jadi untuk saat ini memang waktu intinya kemarin kan kami mau coba ikut-ikut pertandingan ada di luar, terutama di Surabaya itu. Terus yang kedua juga mau acara di Bandung, cuman terkait efisiensi, jadi kami koordinasi dengan Bapak Dispora, terkait dana juga tidak ada, jadi kami tidak bisa memaksakan. Tapi alhamdulillah teman atlet juga tetap optimis, walaupun kami beri penjelasan untuk terkait hal itu. Cuman memang ada rencana kita akan lakukan sparring di Balikpapan, rencana di Balikpapan atau Samarinda.
0: Kendati demikian, Perbasasi Paser masih menunggu konfirmasi lanjutan kesiapan baik dari Balikpapan maupun Samarinda dalam melakoni laga uji coba tersebut. Dengan mendatangkan pelatih yang mempunyai segudang pengalaman, Tommy yakin atlet yang kini dipersiapkan mampu menyumbangkan medali emas sesuai target untuk kontingen Kabupaten Paser di Porprov yang tidak lama lagi akan digulirkan. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Kabupaten Paser melalui bidang kepariwisataan tengah merencanakan program kerjanya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser. Pusat pelaksanaan helatan olahraga akbar tersebut akan berlangsung di Kecamatan Tanah Grogot. Menatap Porprov nanti, Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Paser, Khairuddin, mengatakan bahwa bidangnya berencana menggelar Expo Paser dalam rangka sebagai rangkaian kegiatan pendukung. Namun, sementara ini rencana tersebut belum bisa diteruskan lantaran masih adanya efisiensi anggaran.
1: Cuma hal itu masih belum kita fixkan ini terkait dengan efisiensi. Nah, kemudian kita melakukan rehab terhadap jam yang ada di Gentung karena di situ rencananya di situ kita mau melakukan expo selama kegiatan pop dilaksanakan. Oh, ya pameran-pameran produk unggulan Paser. Mungkin nanti kita akan melibatkan 10 kecamatan yang ada di Paser. Cuma kami masih tetap selalu berkoordinasi dengan kesediaan anggaran.
0: Lebih lanjut, Khairuddin juga menyebutkan tidak sedikit anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program expo tersebut. Meski sebagai kegiatan pendukung Porprov, namun melalui expo itu juga sebagai titik awal penerimaan kontingen dari 9 kabupaten kota dan tamu yang datang.
1: Ya, selama pelaksanaan Porprov ya lumayan besar. Nah, dalam rencananya sih bahwa nanti kedatangan para atlet itu ya
2: di Gentung.
1: Transitnya di situ.
2: Penyambutan ini Pak.
1: Ya, penyambutannya di situ. Termasuk serah terima ID card atau dokumen dari para atlet kemungkinan di situ rencananya. Cuma ya itu kita tunggu dulu terkait dengan anggaran dan ya. Susah sih.
0: Walaupun perencanaan tersebut sudah matang dipersiapkan, namun Khairuddin tetap menunggu kepastian apakah anggaran bakal turun atau tidak. Kendati demikian, ia memastikan jika expo ini dapat digelar, maka akan ada kerajinan dan makanan khas unggulan Paser yang disajikan sebagai langkah dalam lebih mengenalkan dan menyebarluaskan tentang Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Paser sangat memperhatikan keselamatan atletnya, apalagi dalam program persiapan khusus menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Dengan intensitas yang tinggi dan volume program latihan yang dinaikkan, maka Potsi Paser sudah menjamin para patriot olahraganya dengan didaftarkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini seperti yang dikatakan Sekretaris Umum Pengcap Potsi Paser, Hafid Sahid, bahwa sebelumnya itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena menyesuaikan anggaran dan kemungkinan nantinya akan didaftarkan 2 atau sebulan sebelum pelaksanaan Porprov.
3: Jadi kami pengurus dengan support Ketua Potsi, jadi kami daftarkan secara mandiri nih. Atlet kami itu sekitar semuanya kita daftarkan, atlet itu? Pelatih itu ada sekitar 55 ya sama
2: official. Oke, okay, berarti atlet pelatih official.
3: Jadi kita daftarkan secara mandiri itu kan dengan program itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
2: Nah, coba tahu entah jangan bareng gini.
3: Iya.
2: Sesuatu pas saat latihan mungkin ya.
3: Saat latihan karena beberapa ini kan latihan sudah pagi sore. Jadi ya kami pikir rawan cedera ya. Resiko yang kita tidak menghindari ya dan ya. Tidak terjadi resiko-resiko itu, tapi kita ada upaya lah paling tidak dengan kepesertaan BPJS secara mandiri ada pelindungan pada atlet.
0: Tidak hanya itu, Hafid juga menerangkan bahwa dalam menunjang atlet menjalani program latihan dengan maksimal, maka Iwan mengeluarkan dana pribadinya untuk membelikan suplemen dan vitamin agar latihan tetap fit dan terjaga. Meski tidak banyak yang diberikan, namun Potsi Paser terus berupaya agar bisa membantu memenuhi kebutuhan atlet saat menjalani program latihan yang optimal.
3: Khususnya Pak Ketua Potsi, kami koordinasi ya upaya-upaya pengurus khususnya Ketua Potsi support terus ini. Ketika kita butuh vitamin, gizi gitu ya, support walaupun ya mungkin ya tidak sepenuhnya. Kalau biasanya telur bisa dikonsumsi 4, ya kita sanggupnya cuma 2 dulu. Wow. Ya gitu kan, vitamin begitu juga.
2: Tapi tetap diupayakan lah.
3: Upayakan, walaupun ya belum mencukupi yang seharusnya ya.
0: Hafidz pun mengakui bahwa porsi pasar memahami dengan gejolak fiskal saat ini akan masalah efisiensi anggaran sehingga segala persiapan atlet semua cabur menjadi terbatas. Kendati demikian, menurutnya masalah tersebut dapat diatasi jika baik pengurus cabur, atlet, dan pelatih saling bekerja sama serta memahami akan kondisi ini. RRI, Randy Valepi Kusuma

0: demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, selamat hari Minggu pendengar Retaranya. Kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di siang hari ini, menyapa para pendengar semua tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Seperti biasa di jalur 743495 ataupun di WhatsApp kami di 08115544976 ya. Sudah ada lagu-lagu Indonesia juga yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini pendengar, yang siap Anda pilih ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik aja kan, sehat kan?
0: Alhamdulillah. Mbak Ria gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Ini sementara beraktivitas, jadi minta lagu yang slow-slow sedikit sambil suasana panas-panas. Kalau boleh. Kalau boleh, yang ada nelayan-nelayannya itu.
0: Ini nggak ada tapi nih.
1: Yang itu aku bagai nelayan. Itu kalau boleh.
0: Boleh sebenarnya, cuma nggak ada yang itu aku bagai nelayan.
1: Nggak tahu judulnya sih.
0: Oh oke okay, oke okay. Ntar ya.
1: Lagunya buat semua aja, untuk seluruh pendengar RRI Samarinda tanpa terkecuali, baik yang Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur. Salam sehat semuanya, salam sukses semuanya. Semoga nanti pada acara senam kita bisa ketemu, diberi sehat semuanya, kita bisa ketemu semuanya. Okay. Untuk dirimu sayang, salam cantik selalu, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ria Fauzi sudah ikutan gabungan ya. Ternyata pendengar judulnya Tinggal Aku Sendiri ya, dari Nika Ardila yang ada nelayan-nelayannya. Baiklah, nanti diputarkan ya Tinggal Aku Sendirinya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur telepon kali ini. Oke, halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Ya,
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Iya.
2: Jadi tentunya dengan Badita.
0: Betul Bang Ori.
2: Bagaimana kabarnya sore ini Badita?
0: Alhamdulillah selalu sehat. Bang Ori gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, saya juga baik.
0: Oke deh.
2: Iya. Temanya apa ya?
0: Belum ada ngomongin tema sih ini Bang Ori, masih baru aja nak buka jalur telepon. Mungkin ngobrolin kabut asap aja kali ya Bang Ori ya.
2: Ya, Mbak Dita.
0: Ngobrolin kabut asap ini sepertinya di Samarinda sudah ini, sudah mulai terasa ada kabut asapnya.
2: Oh, kabut asap ini mungkin apa ya? Kebakaran hutan dan lahan mungkin.
0: Benar.
2: Itu jadi ya diantisipasi aja kan, supaya jangan terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Ya, ya itu aja.
0: Oke deh kalau gitu Bang Ori.
2: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya ada Semi Simorangkir, ada Dikta, ada Afgan, Segara, Ivan Seventeen, Andre Tolani.
2: Yang dari Afgan.
0: Afgan boleh, judulnya Sampai Jumpa ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pol 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, satu penelpon lagi kita sapa dari jalur WhatsApp ya. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ori sudah 100 kali ya. Kalau masuk radio itu dimatikan aja, jadi enggak kuping enggak nganging-nging dia. kasihan penyiarnya kalau kita yang dengar gini enggak apa-apa, cuman suaranya itu enggak enak. Jadi saya ini kan orang olahraga sepeda, Mbak Dita.
0: Ya,
3: kalau
0: ya.
3: Bermasker enggak boleh kan?
0: Mm-mm.
3: Karena oksigen tidak masuk. Berbahaya, bisa pingsan. Jadi dalam 3 hari ini kalau malam bulan itu merah dia.
0: Betul.
3: Karena sudah masuk asap. Tapi kalau di Samarinda kayaknya enggak ada sih kayaknya. Oh, ada kemarin. Anak saya itu sampai marah dia pulang. Kenapa marah-marah saya bilang kan? Apa nih orang bakar di Serat Saman tanya. Nah, iya sudah. Rupanya membuang puntung rokok kali sembarangan, Mbak Dita ya. Ya saya mohon yang merokok ya jangan buang sembarangan. Ya kan kalau yang di jalan sambil jalan kan tetap ada yang merokok sambil jalan tuh.
0: Iya.
3: Kadang-kadang lempar. Kalau mau itu stop dulu diinjak-injak kan, Mbak Dita ya.
0: Benar, betul.
3: Kalau ini enggak, langsung lempar-lempar. Kadang-kadang asik merokok, abunya kemana-mana. Ya kan, justru kalau orang merokok itu jelas kemana-mana kan, abunya itu kena ke mata. Kadang-kadang ada undang-undang itu. Ya kan, Mbak Dita ya?
0: Betul, betul sekali, Bang.
3: Nah, jadi jangan sampai membakar, Mbak Dita ya. Cuman kalau kebakaran daerah gambut itu bukan di atas, di bawah itu kan kering dia. Nah, entah dari mana itu, Mbak Dita ya. Harusnya kan pemerintah harus menjelaskan. Asal api gambut itu loh. Di Kutai Barat itu biasanya pendengar Maya Lingling mengabarkan ada yang mungkin orang bakar. Wah, ngeri juga Mbak Dita. Hampir-hampir ke rumah orang kan. Jadi saya ini selama yang COVID ini 7 tahun ya, saya tidak lepas dari masker. Apalagi sekarang nih. Tapi kalau olahraga enggak. Harus lepas Mbak Dita. Lagunya tadi itu Andre Taulani itu aja dah.
0: Boleh.
3: Oh ya, kalau saya ingat-ingatkan lagi, jangan sampai kita meninggalkan rumah lupa dengan apa kompor, terus itu listrik. Saya itu kadang-kadang Mbak Dita, tadi sudah dimatikan enggak? Matikan dulu, ulang aja dulu Mbak Dita ya.
0: Iya.
3: Walaupun sudah ke pasar pagi, enggak yakin kan daripada kita bermasalah. Jadi jaga kesehatan pokoknya, jangan lepas masker. Asap ini mulai berbau sudah Mbak Dita, enggak enak ke ciumannya.
0: Betul Bang.
3: Jadi ada sanksi itu yang membakar itu. Kalau ketahuan, kalau enggak ketahuan ya iya sudah. Jadi kalau saya itu Mbak Dita ya kayak di mana-mana di pinggir-pinggir jalan, wah kering semua ini. Jadi kalau membuang untung rokok ya jangan dibuang begitu aja kan, karena merokok orang buang aja langsung loh.
0: Iya, seringnya.
3: Diinjak-injak dulu. Ya kan Mbak Dita, jangan dibuang sembarangan, kasihan yang di daerah pemukiman tuh nah. Nah, kalau rumah saya pokoknya di pinggiran ada rumput-rumputnya, lebih bagus saya ini kan aja Mbak Dita, dirumputi sekalian, dibersihkan sekalian Mbak Dita ya. Masukkan di karung di plastik hitam. Baru ke tempat pembuangan sampah akhir kan gitu Mbak Dita ya.
0: Betul.
3: Daripada bermasalah kan. Jadi kita lebih bagus inisiatif sendiri. Ya kan, bersihkan sendiri, buang sendiri. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Mamat juga sudah ikutan gabungan ya di 100% Indonesia siang menjelang sore hari ini. Baiklah pendengar, nanti kami akan bersama Anda lagi setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Prosesor Erika, dan informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda pendengar ya di Tarania. Baru saja hadir ke ruang dengar Anda Stop Bilang Iya dari Dikta, yang lagunya sudah dipilih tadi oleh Pak Hardi ya, melalui jalur pesan WhatsApp. Assalamualaikum, siang Mbak Cantik. Di siang yang selalu dibarengin dengan asap ini, saya ingin dengar lagu Dikta dari Pak Hardi Teluk Dalam. Tadi sudah diputarkan ya Pak, lagu Diktanya dengan judul Stop Bilang Iya. Tapi ngomong-ngomong ya pendengar, ini memang terlihat sekali sepertinya kabut asap sudah mulai memasuki wilayah Samarinda, karena terlihatnya sih langit seperti mendung terus ya, cuma untuk cuacanya masih panas, luar biasa panas. Jadi sepertinya ya ini masih ya dampak dari kabut asap yang terjadi di beberapa titik di Kalimantan ya, Karhutla ya. Nanti kami akan menyapa Anda kembali pendengar di jalur interaktif, di telepon maupun di WhatsApp pendengar, setelah cek fakta berikut ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir bersama Anda dalam Sajen Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di Instagram pendengar yang memuat tabel pembagian desil kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10, di mana tabel tersebut mencantumkan kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, klaim tersebut tidak didukung oleh informasi yang valid. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, data yang digunakan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, dan Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi. Desil bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Menurut BPS Kabupaten Kota Baru, desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok yang sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dan dengan demikian, tabel yang beredar dengan nominal tertentu sebagai patokan mutlak desil kesejahteraan berpotensi menyesatkan dan merupakan informasi hoax. Pendengar, demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di

0: saudara dan saudari yang saya hormat. Menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab pada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 100% Indonesia pendengar Daur Hidup, barusan hadir ya kurang dengar Anda sebuah lagu dari Dona Maula pendengar tentang ya daur hidup gitu, bahwa kehidupan ini akan terus berjalan, tidak akan terhenti apapun itu. Ada sedih pasti nanti akan bahagia lagi, ketika kita bahagia pasti nanti akan ada ujian lagi, namanya juga kehidupan ya pendengar. Ya itu tadi pendengar, sama aja sama kondisi yang sekarang lagi dialami ya di seputaran kita di Samarinda dan sekitarnya ini. Memang cuacanya lagi panas-panasnya, udaranya juga lagi tidak sehat ya, karena masih ada kabut asap juga. Ya cara bertahan hidupnya bagaimana? Ya tentunya menggunakan masker jika keluar rumah gitu ya. Terus juga membatasi kegiatan di luar rumah, dan tentunya kurang-kurangilah bakar-bakar sampah ya pendengar, jangan ditambah-tambahin kabut asapnya, jangan ditambah-tambahin resikonya, karena memang masih kemarau pendengar, jadi sangat berbahaya ya untuk melakukan pembakaran entah sampah ataupun ya pokoknya janganlah pendengar. Jaga hidup, jaga keselamatan keluarga, tetangga dan diri sendiri juga tentunya ya. Kita sampai yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Dita.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ica, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, masih panas nih.
1: Sama, di sini juga panas luar biasa, mataharinya nggak malu-malu.
2: Oh, Mbak Dita.
1: Ya.
2: Emang di situ juga ada itu, apa namanya?
1: Kabut asap. Iya, dampaknya ya, iya ya. Dong, masih ada.
2: Oh, katanya udah sampai ke Malaysia, iya kah?
1: Mungkin iya, asapnya iya.
2: Iya, kayak ada pas Ica nonton kapan itu katanya kabut asap Kalimantan apa gitu, pokoknya katanya sudah berdampak ke Malaysia gitu. Oh bisa ya asap itu sampai ke Malaysia gitu,
1: karena yang kebakar kan hutan ya Mbak Ica, jadi asapnya banyak, makanya nyebrang sampai ke Malaysia juga gitu.
2: Itu Mbak Dita, misalnya kalau pas misalnya pas lagi hujan begitu ya, hujan itu kabut asapnya bisa mati nggak sih itu?
1: Kayaknya berkurang bisa sih Mbak, tapi kalau langsung mati mungkin
2: kayaknya soalnya hutan gitu kan.
1: Betul.
2: Banyak. Emang itu gimana Mbak Dita itu awalnya kok bisa itu hutan begitu langsung benar tuh banyak luas begitu? Kenapa gitu? Awal-awalnya gimana?
1: Ya banyak faktor sebenarnya ya, selain karena lagi kemarau juga. Cuma biasanya cuma biasanya ada beberapa orang yang mau membuka lahan untuk bangun sesuatu itu kan, kayaknya kalau ditebang terlalu lama, jadi mungkin ada beberapa oknum ya yang memang membuka lahan itu dengan cara dibakar. Cuma karena kemarau dan anginnya kencang juga, jadi apinya menyebar seperti itu.
2: Sampai terus begitu ya, habis itu nggak bisa padam-padam lagi.
1: Iya.
2: Banyak begini, apalagi soalnya hujan panas sama angin kencang juga.
1: Benar.
2: Ya. Mbak Dita apa
1: yang
2: dibahas ini?
1: Iya itu tadi yang dibahas. Kabut, benar. Tapi kalau di daerah Mbak Ica enggak ini ya, langitnya tidak ada, kena kabut ya.
2: Kalau di Makassar itu banyak kebakaran.
1: Kebakaran rumah ya?
2: Iya, pokoknya ke Makassar itu selalu ada kebakaran. Kemarin ada lagi tuh di dekat SMA 5.
1: Iya.
2: Iya, pokoknya sana. Ini deh pokoknya, harus hati-hati deh sekarang panas begini gitu kan.
1: Betul, rawan.
2: Ini sama karena juga angin kencang juga.
1: Sama.
2: Tiba-tiba ada angin gitu.
1: Iya, betul.
2: Mbak Dita, mau lagu dong?
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Lagunya Denting.
1: Denting tadi sudah diputar dari Petra tadi.
2: Aduh, Mbak, kapan-kapan itu dong Denting, tapi versinya Meli juga ada ya. Meli, Meli Kuslo. Itu enak banget itu kalau diputar pas malam-malam.
1: Oke deh.
2: Karena sekarang sesuai dengan apa yang ku alami gitu.
1: Oh gitu.
2: Kalau malam-malam itu enak diputar itu lagu Denting, kan cuma piano gitu kan. Enak kayak.
1: Oke deh, nanti
2: lagunya mau... ini deh, lagunya Meli yang lain aja. Kalau nggak judulnya Bimbang, Bimbang.
1: Meli.
2: Meli.
1: Sebentar ya. Bimbang.
2: Halo Mbak Dita.
1: Bimbang ada?
2: Emang, ada ya.
1: Oke deh.
2: Salam buat semuanya jadi yang dari manis terus satu sama rendah. Katanya selamat tugas aja Mbak Dita juga.
1: Siap siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah ikutan gabungan juga ya di 100% Indonesia siang hari ini. Dan apa nih kan nanti sambil kita menunggu partisipasi Anda lagi di jalur telepon 743495 ataupun di WhatsApp di 081155449. Kita dengarkan dulu ya yang mau lewat ini.
3: Sibuk kerja, rapat, jalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
9: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, sesaat lagi akan terdengar kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

tempatmu sebagai tempat bersujud dan bersuci, maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

0: 100% Indonesia pendengar, masih bersama di Tarania di siang menjelang sore hari ini ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, ada Bang Ari, lagunya masih ada Semi Simorangkir, Indra Sinaga, ada Rosa Afgan, ada Andin, Lila, dan Geisha.
1: Yang Rosa ya.
0: Oke deh, kalau gitu siap Bang Ari, nanti diputarin ya Rosanya ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Ari.
1: Ya.
0: Baiklah pendengar, Anda juga masih bisa bergabung ya di sedikit waktu sebelum akhir perjumpaan di 100% Indonesia sore hari ini pendengar di 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih ada lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilih. Ada Semi Simorangkir, ada Indra Sinaga, ada Afgan, Andin, Lila, dan juga Geisha yang bisa Anda pilih lagunya di sore hari ini ya pendengar. Seperti biasa, dan sambil menunggu partisipasi Anda ya, kami akan beri jeda dulu untuk dengarkan lagu dari Rosa tadi yang sudah dipilih sama Bang Ari ya pendengar. Tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Gimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
3: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
2: Loh, kok bisa keserempet?
3: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
2: Rating?
3: Aduh, kaki.
2: Lampu sen kali maksudnya?
3: Iya bang, lampu sen maksudnya.
2: Makanya kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
3: Iya bang.
2: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
4: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat Kota Samarinda diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan karhutla dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus 2026. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Juli. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut perlu diantisipasi karena ISPA berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan saluran pernapasan. Asap dari kebakaran lahan juga dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Meski terjadi peningkatan, Ismet memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun rujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Namun, masyarakat terutama balita dan lansia diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi cuaca panas dan kualitas udara yang kurang baik. Jika harus beraktivitas di luar, Ismet menyarankan masyarakat menggunakan pelindung diri berupa masker. Masyarakat dihimbau untuk membatasi aktivitas di bawah terik matahari dan memperhatikan kondisi tubuh saat berada di luar ruangan. Penggunaan pelindung diri juga penting untuk mengurangi dampak paparan panas secara langsung. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1.

sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan.

0: oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, Dieng saat ini ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Jadi kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi, pendengar. Yang mana 3 produk tersebut meliputi 1. Kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, 2. Ada Carica Dieng, dan juga 3. Tanaman Obat Purwaceng. Di mana penyerahan sertifikasi indikasi geografis kopi lokal ini dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Jadi pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga pemerintah Kabupaten Banjarnegara, pendengar, yang mana penyelenggaraan programnya juga dirancang untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan juga Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum Irma Mariana bahkan memaparkan rencana promosi komoditas ke global. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi akan juga dijual dan dipromosikan ke mancanegara. Dan proses pemilihan kawasan Dieng yang akhirnya menggeser beberapa daftar target lokasi pilot project lainnya ini dilakukan dengan komunikasi aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal dan melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual atau berbasis GI tadi ya, Geographical Indication. Dan pendengar, penggagas Dieng Culture Festival Ali Fauzi juga menekankan bahwa pariwisata berkualitas harus menyajikan pengalaman dan juga aktivitas pembelajaran bagi para pengunjung, di mana konsep tersebut diyakini mampu meningkatkan pengeluaran wisatawan untuk membeli berbagai produk khas daerah. Jadi Bupati Banjarnegara Amalia Desiana juga menyatakan gitu ya bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh seluruh ruang kreasi komunitas lokal ini diberikan tanpa melakukan intervensi berlebih supaya potensi ekonomi kreatifnya dari kawasan tersebut juga bisa berkembang dengan optimal. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Wow. Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam.

sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Jeff, dan Reese adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

97,6 FM Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Punk ini ternyata bukan sekedar genre musik ataupun gaya berpakaian ya pendengar, tapi juga bagian dari subculture dengan nilai-nilai tertentu. Nah, di balik rambut mohawk ataupun penampilan yang nyentrik, sebenarnya punk ini punya sejarah panjang pendengar yang ada kaitannya juga dengan kritik sosial. Subculture ini merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki nilai, norma, karakteristik tersendiri, dan punk ini jadi salah satu dari subculture tersebut yang terus akhirnya berkembang dan juga dikenal luas melalui musik, fashion, dan juga komunitasnya. Punk ini mulai berkembang di pertengahan tahun 70-an pendengar, terutama di Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, kemunculannya ini juga berkaitan dengan anak muda yang merasa bahwa musik rock ini semakin jauh dari semangat kebebasan dan juga ekspresi. Sedangkan di Inggris, perkembangan punk ini berlangsung ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi dan berbagai ketidakpuasan sosial. Dan dilansir dari National Geographic Indonesia, pendengar, musik punk ini kemudian jadi bagian dari kultur anak muda sekaligus sarana untuk menyampaikan gagasan. Awalnya seperti itu. Dan salah satu elemen penting dalam perkembangan punk ini sebagai ruang untuk mengekspresikan kegelisahan adalah musik. Jadi lagu-lagu punk biasanya punya karakter yang sederhana, cepat, penuh energi, dengan lirik yang mengena di berbagai persoalan. Dan salah satu prinsip yang dikenal dalam punk adalah do it yourself atau DIY, yang menekankan bahwa kemandirian dalam berkarya. Lalu prinsip tersebut mendengar mendorong pelaku punk ini untuk membuat musik, pakaian, media maupun kegiatan-kegiatan komunitas secara mandiri. Dan jargon DIY ini sebenarnya juga berkaitan ya dengan sikap kritis terhadap industri dan juga budaya yang dianggap terlalu komersil gitu ya. Karenanya punk ini menempatkan kemandirian sebagai bagian penting dari identitas dan juga praktik kehidupan komunitasnya. Nah, dari sisi penampilannya, punk ini punya karakteristik ya pendengar yang sebenarnya mudah dikenali melalui pakaian dan berbagai aksesoris seperti rambut mohawk, jaket, rantai, peniti gitu ya, sepatu bot dan juga tato. Dan gaya tersebut ternyata bukan penampilan luar saja, tapi ya itu tadi cara menyampaikan identitas dan juga sikap terhadap budaya yang dominan gitu. Nah, fashion punk ini kemudian dikenal sebagai bentuk anti-fashion karena menantang standar berpakaian yang umum. Namun seiring waktu pendengar, punk ini juga jadi ruang untuk anak muda berkarya, membangun komunitas, dan menyampaikan pandangan meski bentuknya beda ya di setiap tempat. Tapi semangat kebebasan dan juga kemandirian dari punk ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah punk. Informasi ini mendengar kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja, Po. Masa aku harus mas lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh sedika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Di Tarannya masih bersama Anda pendengar di 97,6 FM, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Nah, setelah sekian lama rasanya hilang dari peredaran ya pendengar, rilisan fisik seperti CD, kaset dan juga vinil ini kembali diminati konsumen meskipun era streaming saat ini mendominasi pasar musik digital. Jadi hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebenarnya pendengar, seperti visual, karakter suara, dan juga keinginan untuk memiliki kedekatan lebih dengan musik. Jadi rilisan fisik saat ini seperti CD, kaset dan juga vinil ini lagi kembali diminati. Dan ada juga dukungan dari kehadiran merch ataupun merchandise ya, poster hingga karya seninya yang membuat rilisan fisik ini menawarkan pengalaman yang tidak didapatkan dari platform digital. Dan dilansir dari International Federation of the Phonographic Industry atau IFPI, pendapatan format fisik ini tercatat tumbuh 8% secara global di tahun 2025 lalu. Dan penjualan vinil meningkat sekitar 13,7%, bahkan di Amerika Serikat pendengar RIAA mencatat 46,8 juta unit vinil terjual dengan pendapatan mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ada juga penelitian dari Vinyl Alliance terhadap 1.100 masyarakat dari kalangan Gen Z yang menunjukkan bahwa sebanyak 76% Gen Z membeli piringan hitam sebulan sekali, sementara itu sebanyak 29% lainnya mengidentifikasi diri sebagai kolektor gitu ya, jadi membeli untuk dikoleksi. Nah, adapun sebagian 62% Gen Z yang membeli vinyl bertujuan untuk mendukung artis favorit, sedangkan 61% lainnya menggunakan vinyl hanya sebagai alternatif dari platform digital gitu ya. Dan meskipun begitu pendengar, streaming ini memang tetap mendominasi industri musik global ya. Bahkan IFPI mencatat pendapatan streaming di tahun 2025 lalu lebih tinggi, yakni mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kembalinya rilisan fisik ini bukan sekedar nostalgia lagi berarti mendengar ya, karena pencarian pengalaman mendengarkan yang lebih dekat. Format fisik dan digital kini bisa berjalan beriringan dengan fungsi masing-masing juga. Dan informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Ya memang gitu ya pendengar, karena sebenarnya rilisan fisik ini tidak hanya menawarkan lagu dan kesempatan untuk mendengarkan lagu-lagunya, tapi juga pengalaman yang didapat mulai dari mencarinya, membelinya, ataupun melihat isi di dalam CD ataupun vinyl tersebut, biasanya yang berupa buklet ataupun buku lirik gitu ya dari penyanyi. Jadi ini punya experience yang tersendiri sih mendengar. Jadi gak heran rasanya kalau sekarang kembali diminati oleh masyarakat.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Terima kasih ya Mas, hadiahnya.
2: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
3: Loh Mas, Mas mau kemana?
2: Kenapa Mbak?
3: Enggak apa-apa Mas.
2: Sini Mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya Mbak.
3: Iya Mas, terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Kasihan sih Mbak itu.
4: Kasihan tuh kasihan.
2: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
4: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
2: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
4: Ya biar aja, ngapain Mas repot-repot bantuin?
2: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
4: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
2: Astaga, kamu ini.
4: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
5: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama,

Sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya, Deni Kartikasari.

0: Lembaga Keagamaan Muntas Foundation Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Radiatul Ibadah Gunung Bahagia, Balikpapan. Acara berlangsung hikmat dan meriah. Ratusan anak usia dini, guru, serta orang tua hadir memadati masjid tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan sulawat, hingga basar makanan yang disajikan oleh panitia. Dalam tausiahnya, Ustadz Hidayatul Faroki mengingatkan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan hidup agar generasi muda tidak kehilangan arah di era modern.
1: Untuk generasi muda, sekarang itu banyak anak-anak yang punya rumah, tapi kehilangan arah. Banyak anak muda sekarang punya tujuan, tapi maaf, hidupnya berantakan. Banyak sekarang mereka yang punya cita-cita, tapi hidupnya tidak bahagia. Apa yang salah? Karena terkadang tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Maka tuntunan terbaik ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kepala MDT dan TPQ Muntas Foundation Ustadz Khairul Anam menyatakan bahwa penanaman fondasi agama sangat penting bagi generasi Z agar memiliki budi pekerti yang luhur.
2: Makna atau dari momen perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu kami ingin menenangkan kepada santri khususnya dan juga wali santri, yang mana tidak ada lagi seseorang yang menjadi panutan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta didik. Mereka menilai perayaan Hari Besar Islam sangat penting di tengah arus zaman saat ini. Seperti santriwati Salma dan Andi Afifah mengatakan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan di zaman saat ini.
3: Nabi merupakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan di Muntas Foundation. Sikap-sikap Nabi Muhammad ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari.

0: bukan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Abdul Khalik, kecintaan tersebut dapat diwujudkan dengan mengingat sirah nabawiyah yang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Khusus bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama, nilai utama yang perlu diterapkan adalah integritas, terutama kejujuran dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Agama agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai penguatan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial. Abdul Khalik meminta ASN menjaga diri dan keluarganya, serta menghindari berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, ia pun mengajak jajaran Kemenag memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman.
1: Maulid Nabi yang kita rasakan di Kementerian Agama tentu perayaan-perayaan terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW yang akan dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal, dan kelahiran beliau itu tanggal 12 Rabiul Awal. ASN di Kementerian Agama terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita menginginkan kepada semua pegawai Kementerian Agama itu berintegritas. Artinya berintegritas itu adalah jujur. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Itulah integritas, seperti juga Rasulullah, orang yang jujur sebagaimana juga dikenal dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan? Cerita-cerita tentang Nabi. Kita cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah. Itulah yang kita ladani.
0: Dalam rangkaian Maulid Nabi, Kementerian Agama Kalimantan Timur juga mengikuti kegiatan secara nasional melalui pertemuan Zoom yang disertai pembacaan selawat sesuai dengan arahan dari Kementerian Pusat.
1: Ada, nanti dalam beberapa hari ke depan ini kami akan melaksanakan Zoom secara nasional dan juga membacakan selawat dalail yang diperintahkan oleh pusat untuk kita bersama-sama secara nasional menyikapi keadaan-keadaan sekarang.
0: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bersama untuk memperkuat keteladanan Rasulullah SAW sekaligus menyikapi berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. RRI, Rizky Multinata.

0: Pemerintah Kota Balikpapan resmi meluncurkan 5 titik lokasi Car Free Day atau CFD terpadu yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Peresmian yang dipusatkan di Taman 3 Generasi bertujuan untuk menyediakan ruang publik yang sehat sekaligus mendongkrak perekonomian pelaku UMKM lokal. 5 titik CFD baru ini steril dari kendaraan bermotor setiap minggu pagi. Lokasinya meliputi Taman 3 Generasi, kawasan Grand City, kawasan Batakan, dan kawasan kebun sayur. Sementara kawasan lapangan Merdeka menjadi pusat kegiatan gabungan untuk wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.
1: Car Free Day kita launching ini untuk kepada seluruh warga. Bagi warga-warga kita yang ingin berlibur kepada keluarga khususnya ada di lapangan Merdeka. Makanya kita bagi di sini akses nanti bisa kita pakai dan paling utama adalah menghidupkan para UMKM yang ada di sekitar Balikpapan Selatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, inilah persembahan kami. Kami bersama dengan seluruh Forkopimda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Balikpapan selalu ingin berbuat yang terbaik untuk warga Kota Balikpapan.

0: Brin dan melarang keras pembakaran lahan guna mencegah kebakaran. Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-81 RI Muhammad Fadli Paturahman mengatakan kegiatan launching inisiatif sebagian dari rangkaian acara peringatan HUT RI. Kegiatan Car Free Day ini merupakan penciptaan ruang publik yang sehat, aman, nyaman, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Balikpapan.
1: Dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Ibu Bapak yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan Car Free Day ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Balikpapan

berperan dalam menciptakan ruang publik yang sehat, aman, nyaman, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun kualitas kehidupan di perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan Car Free Day terpadu, serta surat edaran dari Menteri Pan-RB dan juga Menteri Dalam Negeri dan juga Ombudsman Republik.

0: Karena pelestarian seni dan budaya tradisional terasa kuat di lokasi Festival Dalang Muda 2026 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau DPP Ika Pakarti Kaltim yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kaltim pada Minggu 23 Agustus 2026 di halaman Gor Kadri Uning Samarinda. Festival ini menjadi ruang bagi dalang-dalang muda dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan seni pedalangan. Di tengah arus hiburan digital yang semakin kuat, kehadiran generasi muda di balik kelir menjadi harapan bagi keberlanjutan seni wayang di masa mendatang. Di hadapan para peserta dan penonton, para dalang muda dituntut tidak hanya mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga harus menguasai alur cerita, suara atau sabet, dialog, bahasa pedalangan hingga berkomunikasi dengan para pengrawit yang mengiringi pertunjukan melalui tabuhan gamelan. Salah seorang peserta, dalang asal Kutai Kartanegara, Ki Dewangkara Dwi Tri Ahya atau yang akrab disapa Iwang, mewakili daerahnya asal Tenggarong Seberang untuk tampil dalam festival kali ini. Iwang telah melakukan persiapan jauh sebelum kegiatan berlangsung.
1: Ya, mulai latihan sama teman-teman pengrawit, terus mempersiapkan dari naskah untuk pertunjukan wayangnya nanti. Namanya di Kalimantan jauh dari Jawa istilahnya, ya pasti ada tantangan-tantangan sendiri dari entah itu nanti dari permintaan penonton, panitia, dan kita pun sekarang sebagai tanggung jawab kita itu ya untuk menarik generasi muda agar gimana caranya supaya tertarik kepada budayanya sendiri.
0: Tantangan kesiapan festival juga dirasakan dalang muda perwakilan Balikpapan, Ki Wahyudi. Dia mengakui persiapan untuk mengikuti festival kali ini cukup terbatas karena informasi pelaksanaan festival diterima dalam waktu yang relatif singkat. Wahyudi menilai seni wayang perlu dikemas secara kreatif dan lebih kontemporer agar dapat menarik perhatian penonton masa kini.
2: Teman-teman dari Karawitan itu memang jadi sudah terbiasa membiasakan bahasa Jawa gitu. Kalau untuk bahasa wayang memang sebenarnya beda dengan bahasa Jawa sehari-hari, itu beda. Nah, kalau kayak saya ini orang yang di luar Jawa itu bagaimana mempelajarinya, ya dari sekarang kan ada YouTube, ada video-video pagelaran yang ada itu, ya kita pelajari dari situ.
1: Oh, baik.
2: Memang proses dari kita mulai sebelum dalang kan kita ada, misalkan yang penabuh itu, ya memang apa ya, kalau peribahasa itu ala bisa karena biasa, gitu kan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba langsung semalam gitu, dalam semalam harus melek gitu, enggak. Itu memang harus melalui proses.
0: Festival Dalang Muda 2026 ini menjadi bukti proses regenerasi seni pedalangan terus berlangsung di Kalimantan Timur. Harapannya festival seperti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertemuan antar generasi, serta upaya bersama untuk membuat seni wayang tetap relevan bagi masyarakat dan generasi muda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur mencatat sekitar 30% dari 1.000 peserta pemagangan periode pertama tahun lalu direkrut menjadi tenaga kerja. Program tersebut melibatkan 150 perusahaan dengan penempatan peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Rozani Erawadi mengatakan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam pemagangan nasional. Menurut Rozani Erawadi, tidak semua peserta yang mengikuti pemagangan nasional dapat langsung direkrut menjadi karyawan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing perusahaan, termasuk ketersediaan posisi kerja setelah program pemagangan nasional selesai. Meski tidak semua peserta direkrut, Rojani menegaskan program pemagangan nasional tetap memberikan manfaat bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja. Peserta mendapatkan pengayaan kompetensi sesuai dengan bidang yang telah didaftarkan melalui Kementerian Tenaga Kerja.
4: Sesuai dengan ininya, keperluan perusahaannya, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan. Lebih bagus untuk pemagangan, untuk rekrutmen, kan karena kebijakan di pemerintah, gak, mungkin belum semuanya ikut magang direkrut. Tapi walaupun belum direkrut, paling tidak ada semacam pengayaan kompetensi dan mereka diberikan kompeten pada bidang yang
3: terhadap. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi menilai, pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memasuk di dunia kerja, sekaligus menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim terus mendorong program pemagangan sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha agar kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Kalimantan Timur. Timur, RRI.

0: sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemerintah ingin memastikan kekuatan fisik bangunan dan kondisi perairan mampu mendukung aktivitas kapal nelayan. Pemanfaatan dermaga juga memerlukan kajian serta perencanaan teknis yang matang. Andi Harun menegaskan keberadaan dermaga nantinya tidak akan menggantikan fungsi TPI sebagai tempat transaksi dan penjualan ikan.
1: Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga di sebelah kirinya kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, tapi tidak seperti di TPI, ya TPI sendiri langsung jualan ikan di situ, enggak. Jualan ikannya tetap di TPI di seberang, cuma tempat bongkar aja supaya enggak terlalu jauh mengambil dari Selili atau dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita. Nah, sepertinya secara kasat mata kita bisa memfungsikan itu. Bahkan saya tadi meminta agar besok membuat perencanaan karena kapasitasnya juga kapasitas untuk dan terbatas hanya melayani untuk TPI kita yang di Harapan Baru.
0: Kedepan, pengembangan kawasan Dermaga Harapan Baru juga diarahkan untuk memadukan fungsi kepelabuhanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan ini berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan menyiapkan perencanaan secara bertahap agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggeser pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dari rencana awal 30 Agustus menjadi 27 September 2026. Penjadwalan ulang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak bertabrakan dengan agenda pawai lainnya di Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melihat agenda pawai di Samarinda selama Agustus yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dinilai lebih baik digeser ke September. Menurut Faisal, Mahakam Mas Karnival sebelumnya dirancang untuk mengisi kekosongan agenda pawai selama Agustus. Namun sejumlah kegiatan masyarakat dan komunitas membuat agenda pawai pada bulan tersebut semakin banyak. Selain itu, pergeseran jadwal juga memberikan nilai tambah karena pelaksanaan Mahakam Mas Karnival akan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Dispar Kaltim berharap momentum tersebut dapat memperkuat peran pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibawa dalam kegiatan.
3: Nimo dari Pemprov maupun dari Pemkot ternyata banyak ini membuat pawai, ya walaupun pawai spesifik ya terbatas-terbatas, tapi menumpuk nanti di bulan Agustus, sehingga kami memutuskan kita akan undur di Hari Pariwisata Nasional, itu Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September. Jadi nanti pawai terbatas ya. Untuk komunitas pariwisata, seni dan budaya. Nah, di pariwisata itu ada ekrap ya, ada ekonomi kreatif. Di komunitas itu kami akan berpawai di tanggal 27 September. Jadi mohon maaf pada seluruh masyarakat ya, karena kami menggeser acara pawai, tapi bukan berarti tidak ada pawai di Samarinda.
2: Mahakam Mas Karnival tetap diarahkan sebagai ruang ekspresi bagi komunitas pariwisata, seni, dan budaya di Kalimantan Timur. Pelaku ekonomi kreatif juga diberikan kesempatan untuk terlibat melalui berbagai bentuk karya dan penampilan. Konsep kegiatan akan mengangkat Festival Topeng dengan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok kreatif. Peserta nantinya akan mengikuti pawai dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Dispar Kaltim berharap penjadwalan ulang dapat membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival lebih maksimal. Waktu persiapan yang lebih panjang juga diharapkan dapat memperluas promosi dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta komunitas. RRI Samarinda, Nisokula, melaporkan.

kebakaran hutan serta lahan atau karhutlah akibat fenomena El Nino yang kian menguat di Kalimantan Timur, dengan puncak dampak diprediksi terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Rincian dampak dan kondisi lapangan, penurunan cuaca, hujan, pasokan air berkurang drastis akibat masa udara yang jauh lebih kering, hari tanpa hujan atau HTH memicu penyusutan.

0: merata di seluruh wilayah Kaltim.
1: Jadi warna merah ini sebenarnya adalah resiko ya, kembali lagi ke resiko. Ini dihitung dengan beberapa formula, terutama yang paling formula yang paling mendasar adalah dari curah hujan, dari hujannya seperti itu. Jadi semakin tidak ada hujan maka warna akan semakin merah. Jadi kita perakirakan. Nah ini warna merah di sini sebenarnya kalau secara sederhana adalah bagaimana kondisi lahan di wilayah tersebut mudah untuk terjadinya kebakaran apabila dipicu seperti itu. Betul, asapnya bisa kita pantau, Mbak. Asapnya sebenarnya bisa kita pantau, ada dua cara. Kita bisa melihat dari pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini mau tidak mau lah dari personil yang ada di lapangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat yang namanya satelit.
0: Wilayah rawan kategori sangat mudah terbakar terpantau merata di wilayah Kaltim. Namun, belum ada pantauan adanya kebakaran lahan dari monitor satelit. Hanya saja di wilayah Kalimantan Barat, titik coklat menandakan asap kebakaran lahan terpantau di monitor. Menghadapi El Nino ini, masyarakat diharapkan dapat menghemat air baku. Warga juga dilarang melakukan aktivitas membakar lahan, serta publik dapat memantau titik panas secara berkala melalui laman satelit polar BMKG atau peta Spartan BMKG. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di dinasi. Kita siapkan bimbelnya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan Ibu Kota Baru tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM. Salah satu upaya adalah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi anak-anak yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah delineasi IKN. Basuki menyebut saat ini terdapat 18 putra putri daerah yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Selain itu, IKN menyiapkan kuota beasiswa bagi 60 anak lainnya.
2: Kami kan berusaha bekerjasama dengan universitas, sehingga anak-anak masyarakat di delineasi IKN mendapatkan beasiswa. Ya, dari kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi. Kita siapkan bimbelnya. Alhamdulillah kemarin di UNPRA ada 7, tapi yang 18 sudah sekolah di Gunadarma, yang 60 lagi ada kuota untuk anak-anak di delineasi IKN.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat atau IKN Alimudin menjelaskan, 60 kuota beasiswa yang sedang diproses tersebut akan dibagi untuk dua bidang pendidikan, yakni program studi teknik sipil dan arsitektur.
4: Yang sedang kuliah ada 18 orang di Gunadarma, yang saat ini kita masih menunggu lagi ada 60 kursi beasiswa, 30 untuk teknik sipil dan 30 orang untuk arsitektur. Sekarang masih berproses, Pak.
3: Alimudin menilai program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya OIKN meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah delineasi IKN, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Frisno melaporkan.

0: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mahkam Ulu menginisiasi pelaksanaan sholat istisqo secara berjamaah dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah tersebut. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk mengakhiri musim kemarau yang telah berlangsung hampir satu bulan terakhir. Ketua PCNU Kabupaten Mahkam Ulu, Ad-Duha, menyampaikan pelaksanaan sholat istisqo menjadi momentum untuk mempererat persatuan umat Islam, sekaligus menunjukkan nilai sebagai rahmat bagi seluruh umat. Berbagai kelompok masyarakat diajak bersama-sama bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Mahkam Ulu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana doa bersama agar hujan rahmat segera turun di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kehadiran berbagai unsur organisasi Islam diharapkan memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Mahkam Ulu.
1: Jadi inilah wujud yang sebenarnya bahwa Islam rahmatan lil alamin. Makanya saya mengajak kepada orang-orang Islam semuanya untuk ikut berpartisipasi, ikut andil untuk bersama-sama. Ayolah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentramkan Mahkam Ulu baik dengan zahir maupun dengan batin untuk mengadakan sholat istisqo, yaitu suatu bentuk keprihatinan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ikhtiar kita. Semoga Allah segera memberi pertolongan kepada kita semua, khususnya pada teman-teman kita semuanya, makhluk yang ada di Kabupaten Mahkam Ulu.
0: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mahkam Ulu Eka Sabta mengapresiasi seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan sholat istisqo tersebut. Jamaah dari sejumlah masjid di sekitar ibu kota kabupaten turut diundang untuk bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan masa kekeringan dapat segera berakhir.
2: Terima kasih. Pertama-tama mungkin kami sampaikan kepada pengurus PCNU yang pertama kali mungkin melakukan inisiator menyurati kami untuk segera kita bersama-sama melaksanakan sholat istisqo. Kemudian kami menindaklanjuti surat tersebut sehingga kami bisa mengirim kepada beberapa masjid-masjid yang ada di Kabupaten Mahkam Ulu untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ini sholat istisqo meminta hujan agar mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga Kabupaten Mahkam Ulu bisa turun hujan.
0: Musim kemarau yang melanda Mahkam Ulu berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan aktivitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menghadapi kendala, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan. Selain persoalan air bersih, musim kemarau turut mempengaruhi mobilitas logistik bahan pangan menuju wilayah hulu Sungai Mahkam. Menurunnya debit air sungai menyebabkan distribusi barang menjadi lebih sulit dan berkontribusi terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan, sehingga barang di Mahkam Ulu mengalami peningkatan harga yang signifikan. RRI Longbagun.

0: dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla termasuk PT Berau Kol, perusahaan batu bara terbesar di Kabupaten Berau.
1: Yang di areal sini ya adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Berau Kol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
0: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau, RRI Samarinda,

0: setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartika Sari, beserta seluruh tim, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami sampaikan majalah udara kentongannya di hari ini 30 Agustus 2026. Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dengan menyalurkan 100 unit mesin pompa air Pangkogab Wilhan 2 Marsikal Madya TNI. Muzaffar mengatakan 75 unit pompa dari Kementerian Pertanian disiapkan untuk menangani 1082 titik panas yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Sebanyak 39 unit pompa beserta dengan perlengkapannya telah tiba di Lanut Domber Balikpapan. Sementara itu dukungan personil juga diperkuat dengan pengerahan 5334 anggota TNI. Dan Muzaffar juga mengatakan bahwa pemerintah turut menjalankan operasi modifikasi cuaca dan mengingatkan masyarakat serta perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Informasi berikutnya mendengar dalam majalah udara kentongan hari ini, perubahan iklim global yang membuat fenomena El Nino datang lebih cepat dari perkiraan dan meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan karhutlah tidak hanya mengancam masyarakat, tapi juga habitat satwa liar, khususnya orangutan di Berau, Kalimantan Timur. Pemerintah memperkuat patroli di kawasan rawan untuk mencegah api memasuki kawasan konservasi dan habitat satwa. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, Jam Martin Sitte, mengatakan persebaran titik api semakin mendekati kawasan populasi orangutan di sejumlah wilayah Kalimantan, sehingga ancaman terhadap ekosistem dan ketersediaan pangan satwa semakin besar.
1: Sih, kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras, susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah. Tapi, jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
2: Dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, kan banyak nih pesan online kak. Baru gajian ya kak. Hehe, gak juga sih dek, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya lihat review jujur.
6: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
0: Masih bersama Anda pendengar 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk memperkuat layanan transportasi dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Aan Suhanan mengatakan kendaraan berbasis baterai mendukung program dekarbonisasi serta konsep IKN sebagai kota pintar dan ramah lingkungan. Pengembangan kendaraan listrik juga diarahkan masuk ke dalam program angkutan perkotaan dengan skema by the service atau BTS. Kemenhub menargetkan 50% kendaraan dalam program tersebut menggunakan teknologi berbasis baterai. Sementara itu penerapannya untuk rute Balikpapan IKN akan disesuaikan dengan hasil kajian dan program pemerintah. Pendengar, demikian majalah udara kentongan untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa ini? Wah, mie goreng.
1: Ya, emangnya kamu yakin bisa ngabisin semuanya?
2: Gak tahu sih. Kalau nanti gak habis, ya aku buang.
1: Ya, kan sayang kali kalau dibuang.
2: Jadi gimana dong kalau aku udah kenyang?
1: Ya, ambil sesuai kebiasaan makan kita aja lah, Yan. Kalau memang kita gak sanggup, ya ambil secukupnya aja.
2: Habisnya sayang nih, makanannya enak-enak gini.
1: Iya sih, tapi emangnya kamu gak tahu Indonesia itu peringkat 2 penyumbang sampah pangan terbanyak di dunia?
2: Hah? Masa sih? Jadi gimana dong?
1: Semua itu dimulai dari piring sendiri, Yan. Jadi, kalau kamu ambil sebanyak itu, berarti siap ngabisin dong.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beredar sebuah unggahan di Facebook pada 2 Agustus 2026 yang mengeklaim slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP bocor dan menunjukkan penghasilan sebesar 16 juta rupiah per bulan. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung oleh APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya pendengar klaim mengenai gaji sebesar 16 juta rupiah per bulan adalah tidak benar. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji manajer KDMP secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung oleh APBN selama 2 tahun pertama. Namun besaran gaji masih dalam pembahasan dan nantinya akan diatur melalui peraturan presiden. Dengan demikian, slip gaji 16 juta rupiah yang beredar tidak dapat dianggap sebagai informasi resmi dan bersifat informasi hoax. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 107 oleh Armanda dengan penerjemah Marga Rahayu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

يأخذ الصدقات ويأخذ

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia.

agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Persatu Radio Republik Indonesia, Samarinda dengan informasi dan inspirasi. Baru-baru ini pendengar, waralaba horror Insidious yang diciptakan oleh James Wan ini jadi box office ya, yang sedang tayang juga di bioskop kesayangan Anda. Dan tentunya ini jadi satu seri film horror yang paling ikonik pendengar, dengan elemen The Further yang mencekam. Ada kisah keluarga Lambert dan paranormal Elise Rainier yang terus berkembang. Dan di menjelang perilisan seri terbaru kemarin, Insidious Out of the Further yang dijadwalkan pada tayang 2026 kemarin. Nah ini banyak penggemar yang ingin melakukan maraton film. Jadi ada urutan ataupun panduan lengkap pendengar untuk Anda menonton film Insidious supaya menjadi satu kesatuan cerita gitu ya. Jadi jika Anda ingin merasakan pengalaman yang sama dengan penonton saat film ini pertama kali meledak gitu ya, jadi bisa mengikuti urutan tahun rilisnya. Namun jika Anda ingin menonton gitu ya Insidious berdasarkan cerita, nah sampai saat ini sih detail plot film 2026 yang Out of the Further ini masih dirahasiakan juga oleh pihak studio, walaupun sekarang sudah tayang ya pendengar. Dan keterlibatan kreator asli yang ada di dalam film ini diharapkan bisa menjaga atmosfer horror supernatural yang menjadi ciri khasnya. Sehingga hal ini jadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar film Insidious. Menonton sesuai kronologi, dimulai dari chapter 3. Nah ini akan membantu Anda memahami latar belakang kemampuan Elise Rainier dan mengapa ia begitu terikat dengan dunia roh. Namun jika Anda memilih untuk menonton sesuai dengan urutan rilis, maka ini akan memberikan efek kejutan dan misteri-misteri yang lebih kuat, terutama saat rahasia-rahasia di masa lalu terungkap pelan-pelan di film-film prequelnya pendengar. Itu tadi informasi yang kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami Prosa Terari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Kementerian Kehutanan, pendengar Kemenhut memastikan bahwa kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dilakukan menyusul dengan meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional di 29 Agustus 2026 kemarin ya, pendengar. Sehingga Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan bahwa situasi karhutla masih sangat dinamis meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot. Peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ristianto juga menambahkan bahwa pihaknya terus akan memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA 20. Dan berdasarkan hal tersebut, pendengar, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 kemarin terhitung mencapai 20.378 titik. Kemenhub bersama dengan tim gabungannya terus melakukan patroli ground check dan pemadaman darat dan selanjutnya akan dilakukan penjalaran api, mopping up hingga pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Ristianto menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni Kemenhub bersama dengan TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan BPBD, pemerintah daerah, serta masyarakat. Nah, selain operasi darat, pendengar, dukungan udara juga disiapkan untuk waterbombing dan patroli udara. Operasi modifikasi cuaca atau MC terus diupayakan di wilayah yang memenuhi kondisi meteorologis guna membantu pembasahan lahan. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan saya di Tarania dengan Anda, pendengar, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan akan bergantian dengan rekan siar dan bernama untuk temani Anda di Samarinda Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iyo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: 101.
1: Dengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda bersama kami di Lintas Informasi. Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Ini dilakukan menyusul peningkatan jumlah titik panas secara nasional pada Sabtu kemarin. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Restianto Pribadi, mengatakan situasi Karhutla masih sangat dinamis meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot. Peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Restianto menambahkan, pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA, Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 terhitung mencapai 20.378 titik. Ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus 2026 dan 14.788 titik pada 27 Agustus 2026. Pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Row 1.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari mancanegara. Pendengar, pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial itu di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Mengutip dari The Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, langsung bertemu perwakilan kedua platform tersebut. Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu, terdapat video dan gambar buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli. Kode QR palsu juga untuk menggalang dana donasi bagi korban banjir juga ditemukan beredar di media sosial. Pemerintah Nepal menilai konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat penyaluran bantuan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram

0: Jessica, kok kegirangan sekali? Lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kok...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar? Ya udahlah.

pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan salat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
5: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
5: Aku cinta Indonesia.
7: Kami,

RRI Samarinda dalam esensi buku. Supernova adalah sebuah seri novel yang ditulis oleh Dewi Lestari pada Januari 2022. Seri ini terdiri dari 4 buku, Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Pada tahun 2001, Supernova Akar pada tahun 2002, Supernova Petir di tahun 2004, dan Supernova Gelombang pada tahun 2014. Supernova bukan hanya sekedar kisah fiksi ilmiah biasa. Dewi Lestari memadukan elemen-elemen sejarah, filosofi, dan budaya dengan imajinasi kreatifnya untuk menciptakan sebuah karya yang kompleks dan mendalam. Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Raja yang menemukan sebuah pesan misterius yang mengarahkannya pada perjalanan pencarian identitas diri dan makna kehidupan. Novel pertama, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, membawa pembaca ke dunia raja dan seorang wanita misterius bernama Indira. Mereka terlibat dalam perjalanan spiritual dan filosofis yang membuka pintu ke dimensi lain. Raja dan Indira bertemu dengan karakter-karakter yang kaya akan makna simbolis, seperti Lukman, seorang pemikir bebas yang mencari kebenaran mutlak, dan Musashi, seorang samurai yang mencari keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Seri ini kemudian berkembang dengan Supernova Akar yang memperkenalkan karakter-karakter baru dan melibatkan konflik politik dan sosial. Dalam buku ini, Dewi Lestari mengeksplorasi tema-tema seperti identitas nasional, perubahan sosial, dan konflik antar budaya. Para tokoh dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan kebenaran. Supernova Petir menjadi lanjutan yang menggugah pikiran dari buku sebelumnya. Karya ini membahas lebih dalam mengenai cinta, kehilangan, dan arti dari pilihan hidup. Raja dan kawan-kawannya menghadapi tantangan besar, dan karakter-karakternya mengalami perkembangan yang signifikan. Pada titik ini, Dewi Lestari juga menyelipkan refleksi mengenai teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Buku terakhir, Supernova Gelombang, merupakan sintetis dari semua elemen sebelumnya. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan spiritual para tokoh. Novel ini mencakup tema-tema seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan hubungan manusia dengan alam. Dewi Lestari berhasil menggabungkan elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan realitas sosial dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Supernova bukan hanya sekedar rangkaian cerita. Dewi Lestari menggunakan novel ini sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan arti eksistensi manusia. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan petualangan yang menarik, pembaca dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mengajak mereka untuk merenung dan mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari Supernova terletak pada kemampuan Dewi Lestari untuk menyajikan cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga merangsang pemikiran. Seri ini menjadi sebuah perjalanan epik yang membawa pembaca melewati berbagai dimensi kehidupan. Dari pertanyaan tentang eksistensi, hingga konflik sosial dan lingkungan. Demikian esensi buku berjudul Supernova, karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan risiko karhutlah yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pengarahan tersebut menjadi bagian strategi pencegahan dari hulu. Peserta berasal dari SIP, Stukpa, Sespimma, serta mahasiswa S2 STIK yang diterjunkan langsung ke masyarakat. Sebanyak 103 peserta ditempatkan ke wilayah Polda Kalimantan Barat, menjadi jumlah terbesar dalam pengarahan tersebut. Sementara 48 peserta diterjunkan ke Kalimantan Tengah dan 10 peserta menuju Kalimantan Timur. Sebanyak 37 peserta lainnya ditempatkan di wilayah Polda Sumatera Selatan untuk mendukung kegiatan pencegahan. Seluruh peserta berkoordinasi dengan Polda, Polres, serta Babin Kamtibmas dalam menjalankan program edukasi di lapangan. Penyuluhan dilakukan melalui dialog langsung bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur terkait. Materinya menekankan larangan membuka lahan dengan pembakaran serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Truno Yudo mengatakan penjagaan tidak dapat dilakukan setelah kebakaran muncul dan berkembang menjadi bencana lebih luas. Kesadaran masyarakat perlu dibentuk sebelum munculnya titik api agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak awal. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Adi Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Adi menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, NRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian

0: dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu? Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan,

0: sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhendi menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandrarini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Chandrarini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai alat yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
9: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
7: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma laporkan.
2: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
10: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasih, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, masih bersama kami di Samarinda malam ini. Ya, pendengar, informasi gempa, ya, gempa bumi magnitudo 2,4 melanda Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,16 lintang selatan dan 112,24 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 4 km tenggara, kedalamannya tercatat 106 km di bawah permukaan laut. BMKG menyebut, informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Kementerian Kehutanan memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla semakin sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi menunjukkan penurunan per hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Pendengar, Pro 1 RR Samarinda, berdasarkan laporan ya hingga 29 Agustus 2026 kemarin, tercatat 112 laporan kejadian karhutla dan ground check fire spot di 11 provinsi. Sebanyak 47 kejadian telah dinyatakan padam, sementara 65 lainnya masih dalam proses pemadaman. Pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, Ristianto juga mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggal Agni, Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BBBD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain operasi darat, dukungan udara juga disiapkan untuk waterbombing dan patroli udara. Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus diupayakan di wilayah yang memenuhi kondisi meteorologis guna membantu pembasahan lahan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa

0: kemanusiaan tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Merdeka, saat yang kami hadirkan drama radio dengan judul Warung Kopi Bu Marni, produksi RRI Tanjung Pinang.
1: Persatu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampaknya kalau saya datang. Hindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh, Din. Udin, percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Din.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Din. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dihantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okay lah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Memangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai kris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris. Q R I S. Dibacanya kris bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Apalah.
0: Kris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ni Bu kami buka HP. Ini ha. Yang namanya kris. Ni kris namanya ni.
0: Wah, halah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya kris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotaknya, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu.
1: Ya kan, Din? Nah, tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, Nina, eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni, asalkan dikasih kopi gratis. Hihi.
0: Ah, kamu itu, Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi gak apa-apalah ya. Yang penting, kamu mau bantu ibu.
1: Nah, macam itulah, Mo

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Ya, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh.
1: Bintang 5, wak.
2: Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, kibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa dah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih SpongeBob.
1: Jangan lupa sharing sebelum sharing.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda malam ini mendengar informasi kembali dari mancanegara. Organisasi Maritim Internasional AIMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal tersebut disebabkan konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Dilansir dari Anadolu, pada Sabtu 29 Agustus 2026, kondisi tersebut telah berlangsung selama 6 bulan sejak perang dimulai. Sekretaris Jenderal AIMO, Arsenio Domingos, mengatakan sebagian kapal dan awaknya memang telah berhasil meninggalkan kawasan Teluk. Namun hingga 400 kapal yang membawa sekitar 6.000 pelaut belum dapat meninggalkan wilayah tersebut dengan aman. Domingos menggambarkan situasi di Selat Hormuz sebagai kondisi yang masih belum terselesaikan. Selat tersebut merupakan jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas pelayaran, tapi juga dapat mengganggu aktivitas pasokan energi dan komoditas penting. AIMO telah memverifikasi sedikitnya 70 serangan terhadap pelayaran internasional sejak perang dimulai pada 24 Februari. Serangan-serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 19 pelaut meninggal dunia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Makasih ya, Min. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa, Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir. Pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana, Gus?
2: Ada deh. Mau ya, Mir?
1: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
2: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan.

typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar informasi dari dunia sains, ya, NASA kembali mengoperasikan 2 dari 3 instrumen ilmiah pada Neil Gehrel Swiss Observatory. Pengoperasian kembali dilakukan setelah rencana peningkatan orbit wahana tersebut dihentikan. Tim SWIPS mengaktifkan kembali teleskop ultraviolet, optical, dan X-ray pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedua instrumen tersebut sebelumnya dimatikan sejak Februari untuk mengurangi hambatan atmosfer dan memperpanjang masa operasi SWIFT di orbit. Sementara itu, instrumen Burns Allard Telescope masih dihentikan sementara sejak April untuk menghemat daya. NASA menargetkan instrumen tersebut kembali mengumpulkan data dalam beberapa pekan mendatang. Selama 21 tahun, SWIFT digunakan NASA untuk mempelajari berbagai fenomena kosmik. Observatorium ini mampu mengamati beragam spektrum cahaya dan mengarahkan teleskop dengan cepat ke ledakan kosmik yang berlangsung singkat. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, bahkan SWIFT mampu menikmati peringatan kepada fasilitas pengamatan lainnya. Pengoperasian SWIFT menghadapi tantangan ke arah atmosfer bumi menimbulkan hambatan terhadap wahana orbit di orbit rendah. Aktivitas matahari yang meningkat juga memperkuat hambatan atmosfer sehingga ketinggian SWIFT menurun lebih cepat dari perkiraan. NASA sebelumnya menggandeng perusahaan Catalyst Space untuk meningkatkan orbit SWIFT. Namun wahana Link yang diluncurkan pada Juli mengalami masalah, utamanya dalam pengendalian orientasi sehingga tidak dapat menangkap dan mengangkat SWIFT ke orbit lebih tinggi. Meski demikian, Catalyst tetap akan melakukan pertemuan dengan SWIFT dan operasi jarak dekat. Langkah tersebut ditujukan untuk menguji teknologi pelayanan satelit di orbit bagi misi eksplorasi antariksa mendatang. NASA memperkirakan SWIFT masih dapat beroperasi hingga mencapai ketinggian sekitar 300 km. Dengan kembali aktivitasnya pengamatan ilmiah, SWIFT diperkirakan mencapai batas tersebut dalam 1 hingga 2 bulan mendatang. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan Melodi Memori episode Ebit KAD. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Balik lagi di Melodi Memori, program yang selalu mengajak kita pulang lewat lagu-lagu yang gak pernah mati ya. Bersama saya Padel
1: dan saya Ria Arda. Malam ini spesial banget ya Bang ya.
0: Betul.
1: Kita bedah tuntas perjalanan karir plus lagu-lagu hits maestro balada Indonesia Ebit G.A.D.
0: Ya, Ebit G.A.D. panggilannya Abah ya, karena gaya rambutnya yang khas itu. Dan kalau dengar namanya, yang kebayang pasti gitar akustik, syair puitis, sama suara yang menyentuh banget pastinya.
1: Betul Bang, karirnya dimulai akhir tahun 70-an. Ebit ini unik karena dia bukan penyanyi pop biasa. Dia penyair yang kebetulan jago main gitar. Album pertamanya Kamelia 1 pada tahun 1979 langsung meledak.
0: Wow, bukan meledakan ya. Ya, sebelum masuk ke lagu pertama ya rekan Ria, kita putar yang jadi pintu masuk Ebit ke hati pendengar Indonesia. Judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Lagu ini dirilis tahun 1980 di album Kamelia 3. Syairnya sederhana tapi menusuk. Rindu anak ke ayahnya yang sudah gak ada. Waktu itu belum banyak lagu yang seberani itu ya, untuk ngomongin kehilangan.
1: Makanya meledak ya Bang. Sampai sekarang kalau diputar di kondangan, pasti yang bapaknya udah almarhum ikut sedih. Oke, kita dengerin dulu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit G.A.D.

0: sedih tapi nggak teriak-teriakan bang.
1: Betul.
0: Itu adalah ciri khas Abah Ebit, ngalir aja tapi nyampe ke tulang.
1: Wow. Lanjut lagu kedua ya di sesi ini rekan Ria.
0: Iya.
1: Berita untuk kawan. Ini adalah anthem persahabatan sejati, dirilis tahun 1979. Liriknya, kulihat kau di sudut jalan. Nah, langsung kebayang kan teman-teman yang sudah lama gak pernah ketemu.
0: Lagu ini juga jadi soundtrack perpisahan anak sekolah, anak kos, sampai momen-momen yang lain. Karena Ebit menulis dari kacamata kawan, bukan pacar. Makanya universal banget.
1: Kalau dari kacamata pacar lain lagi ya.
0: Beda.
1: Itu dia. Ya, kita dengarkan berita untuk kawan. Dan setelah ini kita akan balik lagi ngobrolin gimana Ebit Gade bisa nulis sepuitis itu ya, dan kenapa dia dijuluki penyair jalanan.

0: Kembali lagi di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar, tadi kita sudah ngulik dari awal karir Ebit. Sekarang kita bahas julukan penyair jalanan.
1: Julukan itu pastinya gak lebay ya,
0: betul,
1: Bang ya. Karena Ebit memang suka menulis sambil jalan, ngobrol sama tukang becak, pedagang. Makanya lagunya banyak membahas orang kecil.
0: Benar sekali rekan dia. Ya, contoh yang paling kuat ya, untuk kita renungkan, yang dirilis tahun 1981 ini. Ini adalah lagu kritik sosial ya, tapi disampaikan pelan, tidak marah-marah, tapi bikin mikir. Negeriku, hari-harimu dilalui dengan derita. Begitu sekilas syair ya rekan dia.
1: Iya, namun di era Orde Baru menulis lagu kayak gini butuh nyali.
0: Betul.
1: Tapi karena dikemas puitis, lagunya lolos sensor dan jadi lagu wajib buat aktivis pada umumnya ya Bang ya.
0: Iya, baik rekan dia. Kita putar dulu untuk kita renungkan. Dan pendengar, mari kita simak bersama ya makna dibalik lirik lagu ini.

0: dalam dan tajam banget ya rekan Ria.
1: Betul.
0: Nah pendengar, kita lanjut ke lagu yang lebih personal, yaitu lagu untuk sebuah nama. Di sini Ebit menulis lagu buat anaknya, untukmu yang bernama Aden.
1: Iya Bung, dari lagu sosial beralih ke lagu kasih sayang bapak ke anak. Bukti Ebit itu lengkap, bisa ngomongin bangsa, juga bisa ngomongin tentang keluarga.
0: Nah itu dia. Dan pendengar, mari kita simak dan resapi bersama lagu untuk sebuah nama. Di sesi berikutnya, kita masuk ke era keemasan dari Ebit GAD di tahun 80-an.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, di sesi ini kita masuk era 80-an yang merupakan masa keemasan Ebit GAD.
1: Sudah lahir ya saat itu ya?
0: Sudah.
1: Sudah ya? Sudah belum?
0: Imut-imut mas.
1: Oh imut-imut. Ya, album Seraut Wajah 1984, Tenda Biru 1985. Ini adalah masa-masa kaset Ebit GAD laku jutaan. Suaranya sudah mateng, aransemennya makin kaya.
0: Lagu pertama, Cinta Sebening Embun, pada tahun 1980. Dan ini menjadi definisi lagu cinta paling elegan. Tidak ada kata, aku cinta kamu. Tapi rasanya lebih dalam dari itu. Ku beri kau cinta sebening embun pagi.
1: Kalau yang biasanya yang selalu keluar, aku cinta kamu gitu ya.
0: I love you. Show must.
1: Iya, pantas aja ya. Jadi lagu nikahan sepanjang masa ya rekan Ria.
0: Iya, betul.
1: Karena cinta yang digambarkan Ebit di sini adalah cinta yang memberi, yang mengasih, bukan yang meminta.
0: Benar. Kita dengarkan Cinta Sebening Embun dari Ebit GAD.

0: adem banget ya rekan dia.
1: Pastinya.
0: Lanjut, aku ingin pulang tahun 1982. Ini adalah rindu kampung halaman versi Ebit Iade. Aku ingin pulang ke desa dan sawah.
1: Benar sekali, Bung. Hanyut sekali.
0: Iya, jadinya banyak kisah perjalanan dan kehidupan yang lalu malam ini kembali hadir ya.
1: Iya, Bang. Jadi ingat masa-masa di era itu, penuh kenangan, sederhana namun berkesan sangat indah.
0: Dan pastinya penuh makna ya.
1: Nah, buat pendengar Pro Satria Radio Samarinda yang lagi merantau nih, lagi ini pasti ngena banget, apalagi malam-malam begini nih, Bang.
0: Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang dulu lewat lagu Ebit GAD, Aku Ingin Pulang.

0: malam makin larut, obrolnya pun makin dalam ya Bang.
1: Benar sekali rekan dia.
0: Ebit memang gak cuma jago makna cinta dan sosial, dia juga dalam banget kalau udah bahas tentang hidup dan Tuhan.
1: Ya, dia penuh karisma ya rekan dia, dan juga religius. Dan lagu-lagunya tidak menggurui, tetapi mengajak kita ikut berpikir.
0: Bukti paling kuat adalah nyanyian Ramadan pada tahun 1990. Lagu ini muncul tiap bulan puasa tanpa diundang. Ramadan tiba.
1: Ya, liriknya sederhana ya, tapi bikin suasana nyaman. Gak ada teknis ibadah, tapi adanya adalah rasa. Makanya semua lintas usia suka.
0: Masih ingat lagunya kan Bang?
1: Iya. Sepertinya kebayang ya.
0: Ini dia nyanyian Ramadan. Walau saat ini bukan bulan puasa, rasanya tetap sampai.

0: Lanjut lagu berikutnya. Masih ada waktu pada tahun 1987. Ini adalah lagu harapan. Masih ada waktu untuk kita berbagi. Pesannya, jangan nunggu tua buat berbuat baik, Bang.
1: Wow, cocok sekali nih. Jadi pengingat kita semua ya, rekan dia.
0: Betul.
1: Kita dengarkan bersama. Masih ada waktu dari Ebit Dian.

0: Tidak terasa kan Bang, obrolan kita semakin larut. Nah, sekarang kita akan bahas lagu-lagu epit yang udah menjadi soundtrack hidup banyak orang.
1: Siap.
0: Ya, pertama ada Camelia. Ini adalah nama album pertamanya sekaligus lagu andalan. Rilis pada tahun 1979. Bercerita tentang gadis Camelia yang ditunggu kekasihnya, kapan kau kembali.
1: Nah, kalau dulu kan kita memang sangat familiar ya, surat jika ingin memberi kabar.
0: Ya, karena baru media itu yang tersedia saat itu, Bang.
1: Ya, kayaknya sering ya berkirim surat dulu ya, surat cinta.
0: Itu warna biru.
1: Menunggu balasan gitu ya. Ada Pak Pos lewat nungguin di pintu ya.
0: Kertasnya harum.
1: Tapi ternyata enggak. Ya, tapi ada satu media yang sudah ada sejak dulu ya, kala itu rekan dia, yaitu hati dan perasaan.
0: Nalrinya memang sangat kuat ya Bang. Betul. Seperti album Camelia, lagu di album inilah yang ngenalin nama Ebit ke nasional. Aransemen flute-nya ikonik banget. Dengar 3 detik langsung tahu jika itu adalah Ebit GAD.
1: Nah, kalau begitu kita langsung bernostalgia ya sama album Camelia.

0: Pendengar, selanjutnya Gadis Kecil yang rilis pada tahun 1984. Lagu tentang anak jalanan. Gadis Kecil, Mengapa Kau di Sini?
1: David memang pintar ya, rekan Ria.
0: Iya.
1: Ngambil sudut pandang anak kecil buat nyindir keadaan. Sedih tapi indah.
0: Betul, Bang. Dan langsung saja kita dengarkan Gadis Kecil. Karena di sesi terakhir, nanti kita akan tutup dengan karya-karya Pamungkas Abah Ebit.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sesi terakhir Melodi Memori malam ini. Kita belum pamit ya, tapi sebelum pamit, kita bedah warisan Abah Ebit.
1: Ya, sampai sekarang Ebit masih berkarya, tapi karya tahun 70-an hingga 90-an itu yang jadi fondasi dan ngajarin kita bahwa lagu tidak harus ribut buat didengar, cukup jujur saja.
0: Yap, lagu pamungkas pertama, Pesan Perjalanan tahun 1990. Isinya dari lagu ini adalah pesan hidup. Jangan kau bertanya kapan aku kembali. Ini kayaknya wasiat Ebit ya ke pendengarnya.
1: Maknanya dalam pastinya pendengar. Dan lagu ini yang sering diputar kalau ada acara perpisahan, karena isinya adalah pamitan yang elegan.

0: Dan pendengar Pro 1 Samarinda, lagu terakhir malam ini adalah Indonesia 2020. Lagu ini ditulis Ebit Gade tahun 1992. Membayangkan Indonesia 20 tahun kemudian. Indonesia 2020. Masih adakah kau di sini?
1: Meskipun ramalannya meleset ya bang ya, tapi pesannya gak pernah basi tentang harapan dan kecemasan kita di negeri kita ini.
0: Nah, dengan demikian kita tutup sajian Melodi Memori malam ini rekan Ria dengan Indonesia 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Padel
1: dan saya Ria Arda. Sampai ketemu di Melodi Memori edisi Maestro berikutnya. Sampai jumpa.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya, ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jika Anda ingin beranjak ke tempat tidur, ingat periksa kembali ya kompor Anda, mungkin listrik yang Anda gunakan ya, apakah sudah aman ditinggalkan untuk Anda pergi ke tempat istirahat, pendengar ya. Pintu jendela juga jangan lupa ya, lebih baik kita mencegah daripada kita menyesal ya, pendengar. Jadi sekali lagi untuk Anda yang saat ini ya ingin beranjak beristirahat untuk memulai hari kembali ya, esok hari ya, ingat cek kembali segala sesuatunya apakah sudah aman untuk kita tinggalkan ya. Kendaraan ya seperti di parkir di depan teras atau di depan rumah atau di dalam garasi, cek kembali apakah sudah aman untuk ditinggalkan ya, siapa tahu kuncinya masih nempel, khususnya untuk Anda pengendara kendaraan roda 2 ya, apalagi untuk Anda yang mungkin tidak memiliki halaman atau tidak memiliki teras ya, langsung parkir di pinggir jalan itu, wah itu sangat rawan sekali karena kejahatan itu tidak hanya karena niat dari pelaku, tapi karena Anda membuka kesempatan untuk orang lain berbuat jahat. Jadi ya, periksa kembali listrik, kompor, keran air ya, apakah sudah aman untuk Anda tinggalkan. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RS Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat. Pendengar, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang kuat. Mahatma Gandhi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Siar M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 untuk Samarinda Pagi bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi yang hari ini kita akan bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur dengan tausiah agama Islam berjudul Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam Berita Pagi dan juga Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan juga di hari ini pendengar, Anda bisa mengikuti sajian program Halo RRI yang menjadi wadah untuk Anda memberikan keluhan ataupun juga laporan terkait fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa menjangkau kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 97,6 FM Pro 1.

0: Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, Tausiah, dan Murotal

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Yang jiwaku berada di tangannya. Engkau tidak akan masuk surga sehingga engkau beriman, dan engkau tidak akan beriman sehingga engkau saling mencintai. Dan bolehkan aku katakan kepadamu tentang sesuatu yang jika engkau melakukannya, engkau akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Maka istiqomahlah kamu Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga kepada orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Satu.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami hari ini dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Sumadi BSHUT ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sumadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Masya Allah, alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah,
0: ya Allah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya, nanti bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Bisa bergabung di line telepon 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Topik kita di hari ini pendengar adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Tentunya tausiah lengkapnya kita langsung sangat saja akan dengar bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahu alazim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi RRI Pura 1 Samarinda. Mudah-mudahan kita senantiasa diliputi kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan rahmat buat kita dan keluarga kita, keluarga orang-orang kita cintai. Semoga kehidupan keluarga kita keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, penyejuk mata bagi kita selaku orang tua dan penyambung kehidupan peradaban. Alhamdulillah, di momentum bulan Rabiul Awal, marak perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung dengan menghadirkan sosok manusia agung, sosok manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai tema mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat, kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah membantu perjuangan baginda Rasulullah untuk menegakkan agama Islam di atas muka bumi ini. Dan semoga juga salawat dan salam tersampaikan kepada kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dan terus menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk melalui kegiatan Mutiara Pagi pada pagi hari ini sebagai bagian dari ekspresi kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, seusai dari penaklukan Fathul Mekah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk berziarah di pekuburan. Ya, ada riwayat mengatakan di kuburan para syuhada Uhud. sesampai di pekuburan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa semoga para penghuni kubur diampuni oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sesudah kehidupan dunia, dan mudah-mudahan bisa berjumpa kelak. Namun kemudian beliau juga berujar, jadi selain membayangkan masa-masa bersama dengan para sahabat yang telah syahid mendahului, di tengah-tengah di antara para sahabat yang sedang mendampingi Rasulullah, kemudian Rasulullah juga membayangkan kondisi umatnya kelak. Jadi beliau berada pada titik yang di mana beliau berada, tapi beliau juga membayangkan para sahabatnya yang telah syahid mendahului, dan juga beliau membayangkan para umatnya kelak. Ya, kemudian terucap dari lisannya, aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ungkapan Rasulullah kepada para sahabat, aku rindu ingin berjumpa dengan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang ada di samping baginda Rasulullah terkaget, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabatmu? Dengan ringan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menggelengkan kepala, bukan, kalian bukan saudara-saudara. Sahabat yang lain juga meninggal, ya Rasulullah, kami ini juga sahabatmu ya Rasulullah. Kemudian dengan perlahan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berujar, saudara-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku, menjadikan aku sebagai Rasulullah, namun mereka tidak pernah bertemu dengan mereka beriman kepadaku, mereka beriman kepadaku padahal mereka itu belum pernah bertemu dengan. Lanjut Rasulullah, mereka mencintaiku melebihi cinta mereka kepada anaknya, melebihi cinta mereka kepada orang tua. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalian sekalian adalah sahabat-sahabatku. Maka berbahagialah, kata Rasulullah, mereka-mereka yang beriman kepadaku, yang mencintaiku, meskipun belum pernah bertemu denganku. Berbahagia pula kalian, para sahabatku yang bertemu denganku, menyaksikan karomah yang Allah berikan kepadaku dan beriman kepadaku. Mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah yang lain, seorang Arab Badui setengah berlari mengejar baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian Arab Badui ini dia bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bilakah kiamat akan terjadi? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan dari Arab Badui, bukan menjawab, tapi Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kehidupan kehancuran? Apa yang sudah engkau siapkan menghadapi datangnya hari kiamat? Kata Rasulullah kepada orang Badui tadi. Arab Badui bingung. Ini orang ditanya, bukannya menjawab, tapi malah bertanya. Si Arab Badui kemudian menjawab, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan amal yang banyak. Puasa juga kagak. Sholat apalagi. Tapi yang pasti ya Rasulullah, saya sungguh mencintaimu karena Allah. Jadi kata-kata orang Arab, aduh sungguh aku mencintaimu karena Allah. Mendengar jawaban dari orang Arab Badui ini, Rasulullah kemudian mengatakan, sungguh kelak engkau akan bersama dengan orang-orang engkau cintai. Ya. Sungguh engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Anas Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini mengungkapkan, sungguh tidak ada kebahagiaan kami pada hari ini kecuali mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas Malik berujar, saksikan ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu karena wahai Abu Bakar As-Siddiq, sungguh saksikan aku mencintaimu karena Allah. Wahai Umar, saksikan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Meskipun amal-amalku tidak sebanyak amal Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kata Anas bin Malik. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah tadi, semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjadi jelas gambaran buat kita sekalian bahwa pertama, sungguh Rasulullah itu mencintai umatnya. Bukan hanya umatnya, bukan hanya mencintai sahabatnya, tapi Rasulullah juga mencintai saudara-saudaranya. Bahkan Rasulullah kepingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nah, menariknya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di pekuburan tadi ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan ingin berjumpa, engkau rindu bertemu dengan mereka, padahal engkau belum pernah bertemu dengan mereka. Justru lalu bagaimana engkau bisa mengenali bahwa mereka itu adalah saudara-saudaramu? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah memberikan sebuah perumpamaan menarik. Jikalau di sebuah padang ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan ekor kuda yang berwarna hitam, tapi di antaranya ada 1-2 ekor kuda yang berwarna putih, apakah bisa kelihatan? Apakah kuda yang berwarna putih di antara kerumunan kuda-kuda yang berwarna hitam bisa kelihatan? Bertanya Rasulullah kepada sahabat yang bertanya. Rasulullah biasa balik bertanya ketika ditanya. Itu membangun kecerdasan kita merespon sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah pertanyaan. Para sahabat menjawab, ya bisa. Kuda putih di antara kerumunan kuda hitam bisa kelihatan. Karena apa? Ya beda sendiri, ya itu ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, begitulah kelak saya akan mengenali umatku, meskipun belum pernah bertemu, dengan melihat cahaya yang muncul dari anggota tubuh yang senantiasa terbasuh oleh air wudhu. Oke. Saya akan mengenali para sahabatku dari cahaya putih yang keluar dari anggota tubuh yang senantiasa terbasuh oleh air wudhu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, Rasulullah begitu cinta dengan kita yang beriman kepada baginda Rasulullah, meskipun kita belum berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tapi kita juga harus memberikan tanda kepada Rasulullah bahwa kita ini adalah umatnya. Sehingga kalau kita senantiasa mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memberikan tanda kepada Rasulullah bahwa kita ini adalah umatnya yang mengharapkan syafaat dari. Di antara tanda-tanda yang harus kita nampakkan, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah berwudu. Ya. Wudu adalah syarat mengerjakan sholat. Maka satu rangkaian. Meskipun berwudu tidak harus karena mau sholat ya, tapi berwudu merupakan ekspresi kita untuk menjaga kesucian hati, kesucian jiwa, kapan dan dimanapun. Ya. Selama bukan di tempat yang terlarang. Jadi tetap menjaga wudu pendengar yang dimuliakan Allah. Karena ini akan menjadi tanda bahwa kita bisa dikenali oleh Rasulullah dan beliau kelak juga akan berjumpa, memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pendengar yang dimuliakan Allah, dari dua hadis tadi ya, maka mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus ada 5 tanda. Ada 5 tanda. Ya. Tanda yang pertama adalah bergembira. Bergembira dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira. Kenapa? Lah ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad. Katakanlah kepada umatmu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat. Karunia dan rahmatnya, kalau mengikuti teks Al-Qur'annya, karena keduanya falyafrahu, kan secara terjemahan lepasnya itu, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ada 2 nikmat yang telah kuberikan kepadamu, yaitu ilmu dan rahmatnya. Maka dengan keduanya falyafrah, bergembira. Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya ketika menafsirkan fadilah, beliau mengatakan fadilah itu ilmu. Ya. Adapun rahmat itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk pada ayat yang lain yang ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Rasulullah itu dirujuk sebagai rahmat. Makanya pada ayat "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi," kata Imam Asy-Syafi'i, rahmat yang dimaksud itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya atas kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bergembira karena bergembira, ya. Makanya perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga cara kita mengungkapkan rasa gembira, rasa syukur kita dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya suatu hari ketika ditanya tentang puasa Senin, Rasulullah menjawab, pada hari itu aku dilahirkan. Karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi puasa kita pada hari Senin sunnah itu sebagai bagian dari ungkapan bergembiranya kita dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu adalah rahmat, kasih sayang yang karenanya kita harus bergembira. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu satu. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus diungkapkan dengan kata-kata, dengan akad, dengan lisan. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Anas bin Malik, ya, ketika meriwayatkan hadis seputar seorang Arab Badui tadi, beliau mengungkapkan rasa cinta. Cinta ini, pendengar yang dimuliakan Allah, tidak hanya dalam bentuk disimpan di dalam hati, atau tidak hanya sekedar kemudian ditampakkan dalam memberikan perhatian kepada seseorang, misalnya ya. ketika mencintai seseorang tidak hanya disimpan di dalam hati, yang kalau disimpan dalam hati kata orang bisa makan hati, yang gitu ya. Atau kita hanya buktikan dengan memberikan perhatian, tapi juga ternyata cinta itu harus dinyatakan dalam bentuk verbal, kata-kata verbal, ungkapan akan aku mencintai, kan begitu. Seru tuh ya. Makanya ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ada seorang lewat, sahabat yang ada di samping baginda Rasulullah mengungkapkan, ya Rasulullah sungguh aku mencintai orang itu. Rasulullah kemudian balik bertanya, apakah sudah engkau nyatakan engkau mencintainya? Belum. Maka kata Rasulullah, datangi dia, ungkapkan, anna uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena. Jadi perlu diungkapkan cinta itu, pendengar yang dimuliakan Allah. Maka demikian pula cinta kita kepada baginda Rasulullah, harus kita ungkapkan, ya Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah. Aku beriman kepadamu karena Allah. Ingin berjumpa denganmu, ya Rasulullah. Ingin bersama-sama dengan engkau kelak di surgamu, ya Allah. Ingin mendapatkan syafaatmu kelak. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini, yuk sama-sama. Sama-sama kita ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sungguh kami mencintai. Sungguh kami ingin berjumpa kepadamu, ya Allah. Kami mengharapkan syafaatmu kelak, ya Allah. Ya Allah, bersama jumpai kamu kelak. Ya. Kami ingin bersamamu kelak, ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, ya Rabbi. Ungkapkan kita itu. Yang ketiga, tanda mencintai Rasulullah itu adalah dengan senantiasa menyebutkan namanya. Senantiasa menyebutkan namanya. Ya biasalah ya, kalau kita mencintai seseorang, ya harus sering-sering namanya disebut. Ketika namanya sering disebut, hati kita ikut bergetar. Ya. Cinta itu, tanda cinta. Ya. Maka, ungkapan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita nyatakan dalam bentuk salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslim. Itu ungkapan kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga memberikan gambaran, man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyrah salawat, kata Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah akan membalasnya hingga 10 kali. Ya. Tapi ini bukan masalah bab pahala daripada memberikan salawat, tapi kalau kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu tandanya adalah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat tanda kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatul hasanah. Menjadikan Rasulullah itu sebagai role model dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita harus menjadikan Rasulullah itu sebagai, anak muda sekarang itu sebagai idola. Ya. Kita harus menjadikan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita. Maka hal ini sesuai dengan apa dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami telah mengutus baginda Rasulullah, mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, ya, sebagai idola dalam hidup kita ini, sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Maka kita harus tahu bagaimana cara Rasulullah itu makan, Rasulullah bagaimana menjadi seorang suami terhadap keluarganya, terhadap istri anak-anaknya, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah tidur, bahkan kita juga belajar bagaimana fisik baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca yang namanya Sirah Nabawi, harus khatam tuh bagaimana Rasulullah dia lahir, menjalani hidup dan kehidupannya di akhir, di awal-awal tanpa seorang ibu, kemudian diasuh ya oleh pamannya, kakeknya, kemudian diasuh sama pamannya dan seterusnya, sampai kemudian beliau tumbuh berkembang menjadi pemuda yang amanah yang dipercaya, sehingga kemudian mendapatkan julukan Al-Amin, dan bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah kemudian menyebarkan Islam ini hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar, perlu baca, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin baca kita semakin ada sebuah ungkapan yang terkenal, ya. Tak kenal maka tidak pernah sayang. Maka kita tidak akan pernah mencintai baginda Rasulullah kalau kita tidak mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah ya baca. Baca tentang kisah hidup baginda Rasulullah, baca tentang sirah nabawiyah, baca tentang bentuk fisik baginda Rasulullah, bahkan kita baca tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal maka insyaallah akan cinta. Maka begitulah selayaknya kita ketika ingin mencintai Rasulullah, kita harus mengenal sosok pribadi aku dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ya, tanda kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Imran secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Qul, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalian mencintai Allah, kemudian kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah begini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya aku Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian, niscaya aku akan mencintai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengampuni segala dosa-dosa kalian dan memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umat Rasulullah itu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Ya, kita belajar. Mudah-mudahan termasuk melalui mutiara pagi kita semakin memahami ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau larang, apa yang beliau anjurkan, apa yang beliau perintahkan. Ya, dan mudah-mudahan kita terus-menerus belajar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menguatkan kita semua, menghidupkan lima tanda itu dalam kehidupan kita, agar kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Rasulullah kelak bisa memberikan syafaatnya. Lebih daripada itu, kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai idola kita, sehingga pribadi-pribadi kita dalam hidup dan kehidupan ini sebagaimana pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan undang Anda untuk berdialog langsung bersama dengan Ustadz Sumadi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.
0: Bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar di sajian Mutiara Pagi ya, bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Kami undang untuk berinteraksi langsung bersama dengan beliau, silakan di 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Ya, halo, Assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam, Pak Daud ini ya.
3: Ya, sehat kan Mbak Nisa?
0: Sehat, Alhamdulillah, silakan Pak Daud.
3: Begini ya, di zaman pemerintahan Harun al-Rasyid ini, Ustaz, 400 tahun wafatnya Baginda Rasulullah, di mana Harun al-Rasyid ini sebagai pemimpin melihat fasilitas itu, kecintaan kepada Rasulullah itu mulai pudar, termasuknya budaya-budaya lokal maupun luar ini. Maka Harun al-Rasyid kala itu membuat suatu sayembara ini untuk menulis biografi Baginda Rasulullah tentang kehidupan Baginda Rasulullah. Maka dibentuk tim waktu itu yang punya nilai sastra yang cukup baik itu yang sebagai pemenang kala itu ini Ja'far al-Barasandi ini, maksudnya tidak kenal dengan kitab Barasandinya nih. Waktu perang salib ini, Ustaz, 500 tahun setelah wafatnya Baginda Rasulullah itu, panglimanya itu Salahuddin al-Ayyubi melihat pasukannya itu mulai kendor semangatnya. Maka panglima Salahuddin al-Ayyubi ini membaca Barasandi ini, akhirnya semangat pasukannya berkobar. Kita bisa baca sejarah itu, Sultan ini, panglima Salahuddin al-Ayyubi, berapa negara di Eropa dia dapat taklukkan ini, Ustaz, dengan semangat membaca kitab Barasandi ini. Yang jadi pertanyaan aku ini, Pak Ustaz, ada berapa ulama di tanah air kita melarang kita umat muslim ini membaca Barasandi ya. Dengan dalilnya kitab Barasandi ini menyanyi kitab Al-Quran. Karena berapa daerah masyarakatnya kalau mau naik rumah baru baca Barasandi dulu, Pak Ustaz, beli mobil baru baca Barasandi juga, menikahkan anaknya baca Barasandi, hakikat anaknya baca Barasandi. Kan masyarakat tahu juga sebelum baca Barasandi dia langsung baca setiap Al-Quran di Asin dulu, Ustaz. Karena kitab Barasandi ini kumpulan berapa selawat, Ustaz, dan semangat. Terus berapa daerah, di daerah itu bukan hanya bapak-bapak ibu-ibu yang membentuk barisan Barasandi setiap hari malam Jumat itu. Kalangan remaja juga ini, Ustaz, dan yang membentuk barisan Barasandi ya, agar semangat itu kecintaan pada Baginda Rasulullah itu akan menghindari dari tawuran, obat-obat terlarang, dan menghindari stres ini. Bahkan Rasulullah, sebenarnya apa kita perlu
0: Baik Pak Daud.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya, kita sudah mendapatkan intinya ini mengenai hukum mengamalkan ataupun juga membaca kitab Barasandi.

0: membuat Paulus merinding dari penduduk Madinah yang begitu mencintai, begitu merindukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar bahwa Rasulullah mulai berjalan meninggalkan Mekah mau ke Madinah, hampir setiap hari penduduk Madinah itu menunggu di pintu gerbang keluar. Itu dikisahkan bahkan mereka itu harus naik pohon kurma untuk bisa menjadi orang pertama yang melihat baginda Rasulullah dari kejauhan. Itu saking rindunya mereka. Dan begitu masuk, mereka pun menyambutnya dengan ungkapan syair-syair kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini relevan sebenarnya dengan syair-syair ini kan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya kalau sekarang ini biasanya kalau dalam perayaan Maulid kan membacakan kitab Maulid berjanji beberapa syair-syair tentang pribadi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya tidak ada yang salah. Ya, begitu pula tadi dikisahkan tentang ketika perang salib, ada seorang pemimpin yang membangkitkan semangat jihadnya itu dengan kembali mengadakan kegiatan peringatan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menapati lasi perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun memang di antara umat ini tidak ada yang setuju ya dengan peringatan Maulid, termasuk dengan pembacaan Al-Berjanji. Kita saling menghormati, semuanya mungkin punya prinsip, punya dasar, punya argumentasi. Ya, tapi kita yang ingin mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada salahnya mengadakan perayaan Maulid sebagai bentuk rasa syukur dan bergembiranya kita dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu gini, yang tidak boleh ikuti perayaan Maulid Nabi, tapi ternyata kita hanya sekedar datang, tapi tidak menimbulkan semangat mencintai, ya. Semangat mencintai Rasulullah dari perayaan Maulid atau ketika kita baca syair-syair itu kemudian mewujud dalam bentuk ketaatan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya poinnya di situ. Ya. Jadi Maulid kemudian Kitab Al-Berjanji ini hanya salah satu cara ekspresi kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menuntun kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Daud dan seluruh pendengar sudah biasa membaca Kitab Al-Berjanji, silahkan lanjutkan itu, dalami itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita akan semakin mencintai baginda Rasulullah dan kita akan semakin mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Daud ya. Saya juga ke WhatsApp, ini ada Pak Ahmad Irwan. Pak Ahmad Irwan mungkin bisa diperjelas ini pertanyaannya apa ya, karena saya belum menangkap ini pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan. Satu lagi di jalur telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Ori, silakan Mas Ori.
2: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ya, silakan.
2: Ustaz Sumadi dengan Rian Utasari.
1: Betul.
2: Mau menanyakan, orang yang hidup dengan kekurangan, bagaimana umat Islam mendengarkan asma Allah supaya lebih mendekatkan diri kita agar lebih menjalin silaturahmi yang erat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Sumadi dan Rian Utasari.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ori. Masya Allah Mas Ori ya, terima kasih sudah menyimak Mutiara Pagi. Nah ini di belakang Pak Mas Ori ya, saya terima lagi satu penelpon terakhir nampaknya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cing Mita.
1: Ya Pak Nano, silakan Pak.
3: Irsat, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano, semangat ya.
3: Oh iya Ustaz, ini biasa sambil sepedaan dengan kita. Jadi gini, Ustaz, dengan kita seperti yang Ustaz uraikan itu ya. Kan kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi itu kan ada syarat-syaratnya Ustaz, bukan serta-merta atau otomatis. Jadi kira syaratnya itu seperti apa Ustaz, dengan kita ya, agar kita mendapatkan syafaat begitu ya. barangkali ini ya, sing minta Ustaz. Ya. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Nano.

0: ya, syarat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz, boleh langsung ditanggapi.
1: Iya, baik, yang pertama tadi dari
0: Mas Ori.
1: Mas Ori, ya, jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Yang Maha Rahman dan Rahimnya itu kemudian disampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadinya kita tahu dan sifat kemaharahmannya Allah itu, kasih sayangnya Allah kepada umat manusia, kepada umat Islam dengan diturunkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ditanya tentang asma apa yang bisa menguatkan rasa silaturahim di antara kita sekalian, atau apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rasa saling mencintai di antara umat Islam, itu adalah dengan bersilaturahim. Dengan bersilaturahim itu, kalau tadi disampaikan oleh penanya kita yang pertama, dari belum paham, insya Allah dengan bersilaturahim kita akan saling paham. Kalau ada perbedaan pendapat, kita akan saling bertafahum, ya, bertoleransi. Dan kalaupun kemudian ada yang disepakati, kita akan bekerja sama. Jadi silaturahim termasuk, ya, kalau ditanya tentang asma, ya, memperbanyak zikir-zikir yang berkaitan dengan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahman, ya. Tapi kan ini kita perlu implementasi bentuknya, yaitu bentuknya dengan sila dan Ar-Rahim. Apa itu sila? Membangun Rahim, kasih sayang, dengan memperbanyak silaturahim. Dan niatkan ketika kita ingin bersilaturahim itu karena Allah. Kalau mau keundangan, niatkan karena Allah, meskipun karena ada undangan nikahan. Ya, man haba ya basata law fi rizqihi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, diperpanjang usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia bersilaturahim, ya. Kemudian penanya dari siapa tadi, Mbak Mita?
0: Yang satunya yang ini Pak tadi. Nano, Pak Nano.
1: Pak Nano tadi seputar
0: tentang mendapatkan syafaat. Syarat mendapatkan syafaat, iya, Nabi.
1: Jadi, apa syarat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas kita harus mencintai Rasulullah, itu syaratnya. Syaratnya. Jadi kurang lebih ada 5 tadi yang saya sampaikan. Ya, kita harus bergembira dengan kehadiran baginda, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai, menyatakannya, kemudian sering-sering berselawatnya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanahnya kita dalam hidup, kehidupan kita ini, dan mengikuti apa yang beliau ajarkan, ya, dalam kehidupan. Jadi ada 5 syarat. Lakukan 5 syarat ini, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat. Termasuk di antaranya adalah menjaga wudu. Kalau Pak Nano, ya, sering sepedaan, ya udah, setelah subuh kalau batak, segera juga langsung berwudu. Ya, jadi kalau bisa wudunya itu dijaga, Pak Nano dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 5 amalan yang tadi kami sampaikan, kelak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya, dan beliau mengenali kita sebagai umatnya nanti di kala nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Suatu tahapan kehidupan kita akan diadili satu persatu atas segala perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, mudah-mudahan terjawab Pak Nano dan juga Mas Ori, ya. Masya Allah, kita berada di akhir sesi nih Ustadz untuk sajian mutiara pagi ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
1: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah, yang merindukan pertemuan-pertemuan dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang menginginkan mendapatkan syafaat, bahkan yang berharap bisa bertemu, bersanding kelak di telaga Kausar, telaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa bercengkrama dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melalui momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini menjadi kesempatan kita untuk kembali, ya, melakukan refleksi seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa besar cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melalui siaran Mutiara Pagi pada pagi hari ini dengan tema mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menguatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dengan apa? Dengan menghadirkan rasa syukur, rasa gembira, termasuk kegembiraan kita untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa? Termasuk berpuasa di hari Senin, sunnah, ya, sebagai bentuk apa? Ungkapan rasa syukur. Yang kedua adalah dengan menyatakan dalam sholat-sholat kita, ungkapan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dan tentunya yang ketiga adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita semakin belajar mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan membaca sirahnya, sehingga Rasulullah menjadi suri teladan kita dalam hidup dan kehidupan. Dan jelas yang kelima adalah dengan menghidupkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, semoga Allah menguatkan kita semua menteladani, mencintai, dan semoga kita bisa menjadi umatnya Rasulullah, menjadi ikhwan saudara-saudaranya Rasulullah yang oleh Rasulullah rindukan untuk berjumpa dengan kita sekalian. Meskipun kita belum pernah berjumpa, mudah-mudahan Rasulullah kelak bisa mengenali dengan cahaya putih yang keluar dari anggota tubuh kita yang senantiasa terbasuh dengan air wudu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka. Rabbana ighfir lana walwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقابلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أخيرك الأنبياء في سبيل الحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sumadi. Izin pamit Ustaz. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk pendengar kita, dan nanti yang tertinggal juga bisa mengikuti sajian lainnya di Mutiara Pagi. Pamit Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Sumadi BS Hud ME dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah Mutiara Pagi hari ini adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Anda yang tertinggal mendengarkan tausiah pagi ini, bisa mendengarkan kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di sajian Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: Pro 1.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

0: 9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026, awal pekan kita tapi juga di akhir bulan Agustus ini. Mudah-mudahan Anda juga dalam keadaan sehat pendengar ya, untuk mengawali aktivitasnya kembali dengan informasi cuaca yang kami kutip dari bmkg.go.id. Untuk sepanjang hari ini, rata-rata di sepanjang wilayah Kalimantan Timur cuaca masih sama, yaitu cerah dan juga berkabut ya, dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius. Selamat pagi tentunya untuk Kota Samarinda, Balikpapan, Paser, Kutai Kartanegara, di wilayah Berau ya, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Bontang, dimanapun siaran kami ini bisa Anda monitor. Saya Ria Mitasari, pendengar yang juga menerima untuk masukan ataupun juga informasi dari Anda, bisa menggunakan WhatsApp di 0811 554 4976.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ikhtiar menghadapi kemarau ini tentunya ditunjukkan oleh masyarakat Kalimantan Timur, salah satunya juga dilakukan oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ya, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang melaksanakan sholat istisqo dan doa bersama di lapangan upacara Mapolres Kutai Kartanegara pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Untuk informasi Anda pendengar, sholat istisqo ini digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera turun, terutama di wilayah Kalimantan Timur dan juga wilayah Kutai Kartanegara ini ya. Kegiatan dilakukan di tengah kondisi kemarau panjang yang berdampak terhadap meningkatnya potensi maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Dirilis RRI pendengar, dikonfirmasi oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar, ini merupakan ikhtiar bersama untuk memohon agar segera diberikan hujan khususnya di wilayah Kutai Kartanegara. Karena menurutnya dampak kemarau panjang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, karena penanganannya juga membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari TNI, pemerintah daerah, masyarakat hingga instansi terkait lainnya. Selengkapnya pendengar, kami juga akan hadirkan ya berita lainnya dalam penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 31 Agustus 2026.
2: Bahkan Samarinda pun nomor 2. Padahal Samarinda itu tidak ada lahan sebelumnya. Jadi ini ada hukum negara kepala yang melakukan pembakaran yang tidak seharusnya.
3: Kalau kita benar-benar membelanjakan APBD dengan bijaksana, kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur diduga tidak hanya dipicu kondisi lahan yang kering, tetapi BPBD Kaltim mengungkap adanya indikasi kelalaian hingga kesengajaan manusia. Berikut laporan selengkapnya.
4: BPBD Kalimantan Timur menganalisis sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Bumi Etam. Selain kondisi lahan yang kering, sebagian kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan manusia. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, dugaan tersebut terlihat dari pola kejadian di sejumlah wilayah. Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD hingga 26 Agustus 2026 menunjukkan Kabupaten Paser mencatat kejadian karhutla terbanyak dengan 151 kasus. Disusul Kota Samarinda sebanyak 91 kejadian. Hal itu dinilai janggal oleh Buyung karena Samarinda tidak didominasi oleh lahan. Selain itu, BPBD juga menemukan kejanggalan pada kebakaran di suatu lahan di daerah Pendingin, Kutai Kartanegara.
2: Bahkan Samarinda pun nomor 2, padahal Samarinda itu tidak ada lahan sebelumnya. Jadi ini ada hukum negara atau kewalaian atau belum atau lainnya yang melakukan pembakaran yang tidak seharusnya. Ada satu lahan, di dalamnya itu terbakar, ada ini ya, bubuknya itu ya. Kok bisa? Kalau dia ada bubuknya itu misalnya, kita susulkan bubuknya sebelumnya, berarti kita harusnya terbakar dong. Nah, tapi bubuknya tidak ya. Nah ini kita makanya indikator kuat bahwa kesaksian itu juga ada unsur kesengajaan.
4: Meski begitu, Buyung tidak menampik ada kemungkinan lain. Ia menyebut kebakaran juga dapat menyebar melalui partikel yang terbawa asap, sebagaimana informasi yang pihaknya dapatkan dari para ahli. Buyung menjelaskan, menurut seorang ahli dari Universitas Mula Warman, ada kemungkinan kebakaran hutan itu bisa terjadi karena asap dari sebuah partikel bisa tetap hidup. Asap itu menyeberang ke kawasan lain sehingga menimbulkan titik api di tempat tersebut. Meski begitu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau hal yang memicu karhutla. Sebab tidak hanya berdampak pada lingkungan, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pernapasan, serta berpotensi meningkatkan kasus ISPA. Di samping itu, BPBD Kaltim berharap jumlah kejadian karhutla dapat ditekan dan hujan segera turun. Hingga kini, Buyung dan petugas lainnya masih terus memantau perakiraan cuaca BMKG per 10 hari, walaupun prediksi mengatakan kemarau akan berlangsung hingga Oktober 2026. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: BPBD Kalimantan Timur juga mengungkap sekitar 70% hotspot yang terpantau di Kaltim berada di wilayah pertambangan. Data ini diperoleh dari Polda Kaltim berdasarkan pemantauan sepanjang Agustus 2026. Berikut laporannya.
4: BPBD Kalimantan Timur mengungkap sekitar 70% titik panas atau hotspot terpantau berada di kawasan pertambangan. Data tersebut merupakan hasil informasi yang diperoleh BPBD dari Kepolisian Daerah Kaltim sepanjang Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, berdasarkan rekapitulasi 1 hingga 26 Agustus, terdapat 14.795 hotspot di Kalimantan Timur. Jumlah tersebut terdiri atas 503 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 13.472 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 820 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Menurut Buyung, titik panas bisa berasal dari berbagai sektor, baik permukiman maupun tambang. Tapi berdasarkan informasi dari Polda Kaltim, dari 14.794 hotspot, 70% diantaranya ada di sektor pertambangan.
5: Polda punya aplikasi namanya Lembuswana. Nah, aplikasi itu menghubungkan setiap hotspot itu dengan Babin Katimas yang tiap. Jadi bisa video call dengan ini. Nah, teman-teman Babin itu yang memverifikasi dengan itu tadi, titik itu dari di mana. Nah, informasi itu yang ditangkap. Ya, itu yang informasinya dari teman-teman. Jadi
6: pertambangannya batu bara.
5: Tahunya kita kan di sini ada batu baranya kan, nikel.
7: Batu bara sawit.
5: Mungkin seperti itu. Kalian ngomongnya pertambangan, saya nggak berani nama nggak kurang.
4: Terkait dengan apakah ada kemungkinan pertemuan dengan perusahaan pertambangan maupun kolaborasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Buyung menyebut hal itu merupakan kewenangan sektor masing-masing. Ia menegaskan posisi BPBD Kaltim hanya sebagai koordinator, walaupun ia mengaku telah mengirimkan surat untuk menindaklanjuti temuan dari data tersebut. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kekeringan mulai mempengaruhi pasokan air bersih di Samarinda. Pemerintah kota pun mulai memantau kadar klorida Sungai Mahakam untuk menjaga kualitas air. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah kota Samarinda di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah intek. Wali kota Samarinda Andi Harun menyebut intek di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wilayah terdampak di daerah Palaran dan sekitarnya meliputi Pulau Atas, Bukuan, hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang Sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat di sejumlah kawasan. Andi menjelaskan per 29 Agustus, kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 ppm. Kondisi itu membuat operasional intek harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.
9: Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Nah, biasanya di sore hari saat sudah mulai surut, itu ppm juga ikut surut. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari.
8: Sementara itu, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk selalu melakukan pemantauan kadar klorida yang masuk ke perairan Sungai Mahakam di kawasan intek secara berkala untuk memastikan kualitas air.
10: Sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu, kemudian ada peningkatan kadar klorida di Mahakam, tentunya berpengaruh dari intensi air laut. Ya, karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
8: Di sisi lain, pemerintah kota Samarinda juga telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi setelah masa darurat kekeringan berakhir dengan kebutuhan air bersih tetap menjadi prioritas utama. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda resmi membuka teras Samarinda tahap 2 untuk masyarakat. Fasilitas ruang publik yang berada di kawasan dermaga Pelabuhan Pasar Pagi ini menjadi bagian dari penataan kawasan tepian Sungai Mahakam. Berikut laporannya.
11: Teras Samarinda tahap 2 resmi dibuka untuk masyarakat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Peresmian dilakukan di kawasan dermaga Pelabuhan Pasar Pagi Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pembukaan teras Samarinda tahap 2 ini merupakan hasil pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat kini sudah dapat memanfaatkan sejumlah bagian yang telah diselesaikan. Andi Harun menjelaskan untuk teras Samarinda tahap 2 secara keseluruhan terdiri dari 4 segmen, namun baru 3 segmen yang mulai dibuka, sementara 1 segmen lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
12: Dalam rangka selain menyaksikan sebuah ikhtiar, sebuah langkah yang berkelanjutan yang terus kita lakukan, sekaligus untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa walaupun dalam masa efisiensi anggaran,
3: kalau kita benar-benar membelanjakan APBD atau anggaran daerah itu dengan bijaksana, dengan berorientasi pada pelayanan publik, maka insya Allah kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat.
11: Andi Harun menambahkan, untuk pembangunan fasilitas publik tetap dapat dilaksanakan meski pemerintah daerah tengah menghadapi efisiensi anggaran. Kuncinya, APBD harus dikelola secara bijaksana dan diarahkan kepada program yang berorientasi terhadap pelayanan publik. Sementara itu, untuk satu segmen Teras Samarinda tahap 2 yang masih dalam pengerjaan, ditargetkan rampung paling lambat pada awal Desember 2026. Pemerintah Kota Samarinda berharap keberadaan Teras Samarinda dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Timur periode 2025-2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara. Berikut laporannya.
6: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kalimantan Timur periode 2025-2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr. Slamet Budiarto memimpin langsung prosesi pelantikan dan mengambil janji pengurus. Dr. Mansa HM asal Kabupaten Paser dipercaya memimpin IDI Kaltim menggantikan kepengurusan periode 2022-2025 yang dipimpin Dr. Haja Padilah Manteruna. Mansa mengatakan kepengurusan baru menghadapi tantangan dinamika regulasi dan perkembangan profesi kedokteran. Karena itu, IDI Kaltim akan memperkuat kompetensi, perlindungan profesi, moralitas, serta penegakan etika medis.
7: Kepengurusan periode ini merupakan amanah besar sekaligus tantangan tersendiri. Salah satu tugas utama IDI wilayah Kalimantan Timur adalah membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Bapak Gubernur beserta jajarannya dalam menuntaskan visi dan misi beliau dalam bidang kesehatan.
6: Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan IDI merupakan mitra strategis pemerintah. Ia mendorong dokter untuk memberikan masukan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, termasuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kaltim.
13: Kami membutuhkan sistem kesehatan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui peningkatan kompetensi SDM. Penguatan fasilitas, perluasan akses pelayanan, karena transformasi kesehatan ini harus diarahkan pada pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
6: Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKAN Alimuddin juga meminta IDI berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan di KN agar pelayanan kesehatan dapat dikembangkan secara inovatif dan paripurna.
14: IKN itu adalah kota dunia untuk semua. Artinya seluruh tahapan-tahapan kita akan menuju ke sana termasuk layanan kesehatan. Salah satunya yang ingin kita capai adalah bagaimana layanan kesehatan di IKN adalah paripurna.
6: Alimuddin berharap pelantikan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi IDI, pemerintah daerah dan OIKAN dalam menghadirkan layanan kesehatan yang profesional dan merata bagi masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Antas Trisno melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur resmi menutup malam anugerah akhir pekan dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang di tiap kategori. Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian ruang akhir pekan yang menghadirkan festival film, lomba video vlog, serta fotografi ekonomi kreatif. Berikut laporannya.
11: Penutupan malam anugerah festival film akhir pekan menjadi momentum apresiasi bagi para pelaku ekonomi kreatif yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata.

0: mengecilkan arti Kaltim, tapi dari luar animonya besar sekali untuk festival akhir pekan kita. Malah saya berpikir tadi tidak usah nunggu tahun depan, tahun ini kita gelar lagi ya, mungkin nanti di akhir tahun, untuk memberikan wadah ya dan menghargai apresiasi untuk kawan-kawan yang sudah berkarya. Mudah-mudahan bisa berjalan lagi. Kalau tetap anggaran, kita semangat saja, banyak jalan menuju Roma dan banyak orang yang akan membantu kita. Terus berkarya ya, terus saja berkarya, terus saja kreatif, terus saja produktif ya. Tidak usah khawatir, pemerintah pasti mencari cara untuk bisa memfasilitasi dan mengapresiasi seluruh karya dengan ini.
1: Yeah. Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas yang telah berpartisipasi. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan ruang dan fasilitas bagi para pelaku ekonomi kreatif, meski dengan adanya keterbatasan anggaran. Dinas Pariwisata Kaltim juga mendorong agar kegiatan serupa kembali digelar pada akhir tahun, tanpa harus menunggu pelaksanaan tahun berikutnya. Faisal mengajak para kreator untuk terus berkarya kreatif dan produktif karena pemerintah akan berupaya mencari berbagai cara untuk memfasilitasi serta mengapresiasi karya mereka. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur diduga tidak hanya dipicu kondisi lahan yang kering, tetapi BPBD Kaltim mengungkap adanya indikasi kelalaian hingga kesengajaan manusia. Pemerintah Kota Samarinda resmi membuka teras Samarinda tahap 2 untuk masyarakat. Fasilitas ruang publik yang berada di kawasan dermaga pelabuhan Pasar Pagi ini menjadi bagian dari penataan kawasan tepian Sungai Mahakam. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam

0: perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: musik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.

pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar yang baru saja menemukan frekuensi kami di radio konvensional ataupun juga saat ini yang sudah mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital ya. Seluruh wilayah Kalimantan Timur tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami ini dan lebih dekat tentunya dengan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar, kami awali informasi dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, pendengar, yang mengingatkan untuk masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap keamanan pangan di tengah perubahan kondisi cuaca saat ini. Jadi pengolahan makanan dan minuman yang tidak tepat bisa berpotensi meningkatkan resiko terjadinya keracunan pangan, terutama ketika suhu dan kondisi lingkungan mengalami perubahan. Dilansir RRI, pendengar, Ketua Tim Kerja Surveillance Imunisasi dan Respon KLB Dinas Kesehatan Kaltim Erwin Nur Salam Dani mengatakan, pendengar, perubahan iklim saat ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam upaya pencegahan penyakit dan kejadian keracunan pangan. Menurutnya, resiko keracunan pangan bisa muncul dari berbagai tahapan, mulai dari proses produksi, pengolahan, pengiriman, pengemasan, pengepakan, hingga makanan disajikan kepada konsumen. Karena itu, keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pihak, terutama yang berada dalam rantai makanan. Dicontohkan juga makanan laut yang diolah dengan cara yang tidak tepat juga bisa menjadi salah satu sumber kejadian keracunan pangan. Selain itu, kejadian serupa bisa muncul dalam lingkungan keluarga, masyarakat, instansi pemerintahan, ataupun juga swasta, serta kelompok pelajar. Jadi didorong, mendengar, peningkatan kewaspadaan masyarakat ini menjadi hal penting, karena informasi mengenai kejadian keracunan pangan itu bisa muncul hampir setiap waktu. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel,

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari Kuaro kali ini di mana personel Polsek Kuaro turun langsung ke lapangan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat musim kemarau terutama di wilayah Kabupaten Paser. Dilansir Tribun, pendengar, personel Polsek Kuaro ini mendatangi para pemilik kebun di Kecamatan Kuaro pada Sabtu kemarin untuk memberikan edukasi pencegahan dini. Kapolsek Kuaro AKP Hermawan mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ia juga menekankan pentingnya berhati-hati saat membuang puntung rokok, terutama di area kebun, semak belukar, dan juga pinggir jalan. Menurutnya, pendengar, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan dalam kondisi menyala berpotensi memicu kebakaran besar yang merugikan banyak pihak. Selain edukasi, pihaknya juga menekankan adanya sanksi pidana tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga meminta warga untuk bisa segera melapor ke Polsek Kuaro atau melalui call center 110 jika melihat asap atau titik api sekecil apapun agar bisa ditangani sebelum nantinya meluas.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan segera nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid, sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung besar, lalu sembahyang isa, makanya sembahyang isa, kayak alangan juli, benda edak naon ke apa-apa. Lalu ribu, dia memang pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat sih, 2 menit, kayak enak kambuk, kan jana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT.